Malaysia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini di hari Selasa 2 Juni 2026 ya. Seperti biasa kalau udah jam 7 pagi kamu pasti dengerin suara aku, Okan Gembul, di suara seru sampai dengan jam 9 pagi aja. Jangan lewat dari itu sahabat suara ya. Kalau lewat dari itu kasihan nanti kayak bosen dengerin suara aku terus ya. Yes, pokoknya kamu yang sedang mendengarkan ini hati-hati di perjalanan ya. Jangan terlalu berdebis-berdebis gina bawa kendaraannya. Woles-woles aja, apa sih yang mau kamu kejar sahabat suara ya. Toh juga kantor kamu gak gerak kemana-mana tuh, tetap mantep ya. Jadi hati-hati aja ya berperjalanannya sahabat suara ya. Dan yang pasti jangan lupa juga kalau misalnya bakal padat banget ya, sediain air putih ya. Kalau perlu bawa tumbler kamu ya. Kayaknya bukan tumbler ya, tapi galon mini ya gak sih? Iya, apalagi kita tahu Palembang juga lagi panas banget. Jadi bikin kita dehidrasi gitu kan. Jadi air putih itu sangat penting banget sahabat suara ya. Sarapan juga boleh dong. Ya, bebas mau sarapan apa aja. Mau mie ayam, mau nasi uduk, mau model mie, mau laksan, burgo, mau makan kue-kuean, bebas ya. Apalagi kalau bakal riuh banget di hari ini, jadi butuh energi, asupan sarapan penting sahabat suara ya. Gak usah dengerin kata orang yang katanya awali pagi dengan sebuah senyuman. Ah, awali pagi dengan sebuah harapan. Bah, apaan ujung-ujungnya 10 detik kemudian masih lapar. Jadi yang benar adalah awali pagi dengan sarapan sahabat suara ya. Pokoknya kamu yang sedang mendengarkan ini juga, lancar-lancar buat semuanya. Yang lagi nganterin anak sekolah, terus juga yang nganterin pasangan dulu ya, atau yang baru balik siapa tahu karena kebetulan kamu shift malam. Waduh, kayaknya enak nih nyampe rumah langsung tidur ya. Karena udah bener-bener ngantuk banget gitu ya. Atau yang mau olahraga atau balik olahraga juga pagi ini, wah seger banget ya. Atau yang mau ke pasar, mau beli apa gitu, mau masak apa, itu boleh juga ya. Kayaknya jam segini masih pagi lah ya, kecuali kamu ke pasar jam 9 kayak udah habis banyak ya. Oke. Yaudah deh kalau gitu sahabat suara ya. Aku ya kebiasaan nih kalau misalnya di awal pasti pengen banyak-banyak ngomong ya. Padahal apa namanya? Padahal di awal-awal enggak perlu banyak ngomong sebenarnya sahabat suara, tapi dasar aku aja sih ya pengen banyak ngomong ya. Oke, kalau gitu seperti biasa aku akan buka dengan 3 lagu yang bisa bikin kamu sambil nyanyi-nyanyi deh perjalanan.

aku hadirkan sebagai pembuka siaran di pagi hari ini, sahabat suara. Yang pertama ini ada Gigi dengan Iya Iya Iya ya. Dan ini lagu ini sebenarnya seru banget ya, karena kayak bukan nyanyi sebenarnya, tapi kayak ngomong ya di lagu ini ya. Lanjut.

yang terbangnya. Apalagi kalau kamu terbangnya gara-gara pagi-pagi udah diucapin good morning sama gebetan. Oh! Jangan ketinggian, nanti jatohnya sakit loh ya. Lanjut.

0: Aku bertahan, ini agak-agak melo lah sobat suara ya. Oke, langsung secara full aku puterin berturut-turut. Ada Gigi dengan Ya Ya Ya, kemudian juga Viera dengan Terbang, dan Rio Febria dengan Aku Bertahan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Halo, Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngemul siaran di Suara Seru ya. Dan kita baru aja mulai siaran pagi hari ini, dan udah dibuka dengan 3 lagu. Ada Gigi dengan Ya Ya Ya, kemudian juga ada Viera dengan Terbang, dan barusan kamu dengerin ada Rio Febrian dengan Aku Bertahan. Sengaja aku puterin lagu-lagu Indonesia tahun 2009 ya. Aku mau nyapa dulu, kebetulan aku lagi live TikTok nih sahabat suara, tapi di akun pribadi aku ya. Ini mau nyapa. Halo Ayi. Iya kata Ayi, kurang galau kan. Ya gak apa-apa dong, kan emang yang penting nyanyi-nyanyi di jalanan ya, sambil berkendara Ayi ya. Ayi sombong banget, diajak nongkrong ya, udah di Palembang padahal sombong banget. Malah gak sengaja ketemu kemarin ya, di salah satu bioskop ya. Ayi, sehat-sehat Ayi. Dan apalagi siapa lagi nih ya, makasih yang udah nongol-nongol di TikTok ya. Ayi ini dia lama apa berkelana di luar sahabat suara ya, dan akhirnya dia baru balik ke Palembang lagi mode hybrid. Oh kalah mode hybrid, emang mau sekolah ada mode-mode hybridnya. Iya tapi apa namanya Oke, okay. Ya. Thank you ya, Ayi ya. Sehat-sehat buat Ayi dan buat sahabat suara juga lagi mendengarkan ya. Anyway, ada rencana mau kemana nih sahabat suara siang hari ini ya? Makan siang apa? Ini kan hari ini udah normal kembali ya beraktivitasnya ya. Setelah liburan kamu cukup lama gitu kan. Jadi kayak bertanya-tanya, pengen makan siang apa gitu. Setelah kemarin kan makan siangnya kan yang enak-enak ya, maksudnya yang kayak daging-dagingan gitu kan, karena juga pasca Idul Adha gitu ya. Jadi ceritanya gini sahabat suara, kemarin kan aku ada jadwal syuting ya. Nah jadi sebelum syuting memang aku lebih cepat datangnya, akhirnya makanlah di jadi gini, tempat syuting kan di mall ya, jadi tinggal jalan kaki aja gitu ke dalam sahabat suara. Jadi akhirnya ya udah aku ngajaklah sama salah satu kru, yaudah kita ke dalam aja yuk, nge-mall aku bilang gitu kan. Ayo cek katanya gitu kan. Yaudah ya kita ke dalam. Nah kebetulan memang kita bingung awalnya mau makan apa gitu sahabat suara ya. Jadi akhirnya setelah keliling-keliling, karena emang kita mau keliling-keliling dulu, karena itu masih 12:30 lewat lah gitu. Jadi kelilingnya itu mau tau apa, nemenin salah satu kru ini namanya Tiara ya, nyari alat untuk buat maca. Sumpah random banget ya. Padahal udah aku bilang loh, Ayi lagi yang di TikTok dong ya, Tiara kenapa gak beli di online aja, katanya males nyarinya katanya gitu. Ya terus aku bilang, aku gak tahu ya di mana ya ada yang jual alat pembuat maca gitu kan. Kayaknya gak ada deh aku bilang gitu. Kalaupun ada mungkin gak tahu di mana gitu kan ya. Dan akhirnya ya udah kita keliling-keliling, yang memang beneran gak ada. Tapi dapetnya di online kan, karena itu aku yang nyariinnya gitu sobat suara ya. Nah akhirnya udah setelah kita berdamai dengan tidak lagi mencari alat pembuat maca ya, akhirnya kita jajan lah. Kebetulan di mall itu lagi ada kayak food fest gitu loh sobat suara, ada kuliner fest gitu ya di atriumnya. Ya udah kita muter-muter lah demi apapun coy, enak-enak banget sih ya. Astaga, ada cakwe, ada aduh macam-macam, pokoknya macam-macam deh. Mau jajanan sampai ke makanan berat itu semuanya ada kemarin sahabat suara, dan baunya endulse banget demi apapun ya. Aduh. Dan akhirnya setelah keliling-keliling bingung makan apa, akhirnya kita mutusin apa, enggak makan di situ. Karena emang banyak jajanan tapi enak-enak sahabat suara. Dan akhirnya ada satu stand di situ ya, stand jajanan yang aku tertarik dan aku beli akhirnya. Yaitu sahabat suara, yaitu apa? Itu adalah ada makanan kayak jajanan Korea gitu sahabat suara. Namanya adalah apa sih namanya itu? Jadi dia itu bentuknya gementuk ikan ya. Terus isinya itu kacang merah. Nah, itu yang aku sering kalau nonton-nonton drakor gitu ya. Jadi kayak pengen nyoba karena aku belum makan deh sahabat suara yang begituan gitu ya. Ya udah akhirnya aku deketin lah sama Tiara kan, kita beli lah gitu ya. Aku sih sebenarnya mau beli gitu sahabat suara karena penasaran kan. Ya udah akhirnya beli lah di situ. Namanya adalah bung ngeopang apa ya gitulah ya. Ininya jajanan bentuk ikan ya, kayak waffle gitu, isinya kacang merah. Nah itulah sahabat suara ya. Aku bingung mau nyebutinnya apa gitu. Pokoknya tulisannya itu bung ngeopang gitulah ya. Nah akhirnya belilah sobat suara dengan harga range harga yang macam-macam. Ternyata dia ada jual ukuran mini ya. Itu harganya dapat 14 biji 70.000. Ya memang agak pricey sih sejujurnya sobat suara ya. Tapi menurut aku belum banyak nih di Palembang. Kayaknya juga aku belum nemu yang begituan gitu ya. Ya udah beli. Waduh. Demi apapun jadi hanya belilah dengan dua rasa, kacang merah sama coklat gitu kan. Wanginya coy coy, wanginya manis banget ya. Bayangin wanginya manis ya. Wah, ngiler banget sumpah. Akhirnya pas udah dimasak, mana warnanya bagus lagi, kayak apa sih, goldnya itu dapat banget gitu loh sahabat suaranya, matangnya itu pas warnanya gitu ya. Ya udah ini kita bawa lah sambil nyari tempat makan juga gitu ya. Udah selesai makan nih ya, hanya kita makan di sebuah ya stand di mallnya itu juga sih ujung-ujungnya gitu ya. Jadi kita makanlah si makanan jajanan Korea ini ya, yang bentuk ikan ini ya. Dan ternyata enak banget demi apapun. Demi apapun enak banget. Dia tuh wanginya harum banget ya sobat suara ya. Sweet banget wanginya. Tapi pas dimakan gak manis gitu. Jadi maksudnya gini, dia manis itu gak pekat banget gitu. Jadi suka aja gitu. Waduh enak banget sumpah demi apapun ya. Yang gede sih enak nih kayaknya ya. Cuma kayak, wah tapi kan namanya nyoba dulu ya sobat suara. Karena ada orang-orang yang mungkin gak terlalu suka dengan rasanya gitu kan ya. Tapi tetap enak banget sumpah. Demi apapun, aku aja rasanya pengen beli lagi sih. Enak banget ya. Tapi ya, ada suatu hal yang pasti aku pikirkan ketika keliling-keliling melihat jajanan-jajanan itu adalah, ternyata memang kita mencari uang itu tujuannya untuk jajan. Iya gak sih? Iya gak? Iya gak? Ya apalagi yang jajan-jajan itu banyak orang dewasa. Mohon maaf nih ya. Yang sebenarnya basic ya, yang mereka beli-beli itu sebenarnya kayak jajanan biasa gitu kan. Cuma ya mungkin karena dulu gak kebeli kan, kita sekarang udah dewasa bisa belinya gitu loh ya. Sumpah gak bohong. Jadi kayak, ya kalau dulu kan kita harus minta duit sama orang tua ya gak sih? Kalau sekarang kan kita udah ada duit sendiri untuk belinya gitu. Dan kita mampu sebenarnya, walaupun emang balik lagi prioritas ya, skala prioritas ya. Kayak mikir, kamu mikir kayak gini mungkin, waduh jajan kalau sampai 1.000 kayaknya gimana gitu ya. Mending beli apa namanya, beli nasi gitu kan buat makan siang kepalang gitu kan ya. Tapi ya baik lagi, karena pengen mencoba apa salahnya juga sobat suara kayak gitu ya. Gitu. Jadi gimana ada rencana mau siang nanti jajan-jajan? Ya silakan aja ya. Tapi ingat satu hal nih ya, please banget kamu kalau jajan dimakan dihabisin. Ini enggak, udah jajan makan dikit, temen kamu ditumbalin buat ngabisin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: gak suka
1: gledek, tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong, gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget, mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi.

Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin yang terbaru dari Andi Rianto dan juga Selena Grace dengan Sumpah Mati, di mana Selena Grace ini adalah juara Indonesian Idol 2026 nih sahabat suara, ya, untuk season ke-14 tahun ini ya. Oke, sahabat suara, aku pengen kasih tahu kamu nih ya, kalau kita tahu kalau di Jawa itu sempat rame ya dengan teror pocong yang ujung-ujungnya bukan karena mau nakutin orang lain ya, atau dengan tujuan lebih ke membuat orang jadinya deg-degser ya. Tetapi malah tujuannya teror pocong di daerah Jawa itu adalah untuk kriminalitas ya. Jadi entah mau maling atau mungkin yang lainnya gitu ya. Nah, dan akhirnya kan sempat rame ya jadinya di media sosial, terutama kenapa nih kok bisa sampai keluarin beginian gitu kan ya. Nah, jadi ini sahabat suara, kemarin-kemarin di Instagram sempat rame di Palembang, heboh katanya ini ya, ada, ini katanya ya, muncul di media sosial ada foto pocong yang sempat menghebohkan warga di Kecamatan Gandus ya. Nah, ini akhirnya terungkap. Dan ini aku dapetin sumbernya dari detik.com. Ya, memang aku sempat lihat sih ada foto di media sosial yang beredar. Dan ini aku dapetin sumbernya dari detik.com. Ya, memang aku sempat lihat sih ada

0: menggunakan foto ini gitu ya. Dan ternyata dari hasil pemeriksaan diketahui kalau gambar yang beredar di media sosial ini untuk di Palembang ini adalah hasil rekayasa menggunakan teknologi AI gitu. Jadi Kapolsek Gando SKP Imade Budi Harta mengatakan pihaknya itu udah langsung gerak nih nindak lanjutin informasi yang berkembang di tengah masyarakat karena foto ini menimbulkan berbagai spekulasi dan keresahan. Betul sih. Jadinya kan udah tahu lagi chaos ya. Tambahlah chaos ngelihat foto begituan gitu ya. Dan akhirnya setelah dicek-dicek segala macam, ya tadi akhirnya didapatkan hasil editan AI. Dan ternyata yang ditangkap ini pelakunya itu adalah seorang wira swasta asal Palembang. Dan diamankan untuk dimintai klarifikasi soal unggahan yang viral dan jadi heboh gitu ya Sobat Suara ya. Dan ternyata banyak warga yang sempat mempercayai foto ini di kejadian nyata. Bahkan foto ini udah dibagiin berkali-kali ke grup WA ya, atau grup media sosial gitu ya. Ya itulah Sobat Suara, makanya fungsi kita, tugas kita adalah jangan lupa untuk dicek-dicek kembali apakah benar atau enggak gitu ya. Termasuk juga yang posting ya, menurut aku ya. Kan banyak nih akun-akun Instagram Palembang yang memosting. Nah ini tolong juga dicek-dicek karena baik lagi jadinya resah gitu ya Sobat Suara. Tapi dari sumber yang aku baca nih, sekali lagi detik.com, terakhir dijelaskan pelaku belum ditetapkan tersangka, masih menjalani pemeriksaan di Polsek Gandus. Tapi tetap dihimbau adalah kita-kita sebagai masyarakat lebih bijak lagi dalam menerima ataupun menyebarkan informasi yang beredar di media sosial. Setuju ya. Apalagi kita tahu nih, balik lagi nih Sobat Suara, semenjak AI menyerang ya, kayaknya semua postingan-postingan itu jadinya kita tuh perlu cross-check lagi gak sih ya? Ini sih Sobat Suara ya. Dan tentunya dihimbau juga buat kita-kita juga Sobat Suara, kalau ada yang begituan sekali lagi dicek-dicek kembali. Dan jangan panik juga segala macem ya. Kalau perlu dilaporkan dengan kepolisian setempat juga gitu ya. Tapi juga sebenarnya aku berpikir ya Sobat Suara ya, kesian banget sebenarnya nih pocong nih ya. Maksudnya, maaf nih ya, yang aslinya nih ya, yang aslinya ini, pocong asli ini, pasti dia kesel banget, sumpah. Kalau boleh curhat ya. Karena pasti pocong beneran ini ngomong kayak gini nih. Wah, ini kalau mereka ngumpul nih ya, antar pocong di mana gitu ya. Di dunianya ya, gitu ya. Pasti mereka rapat nih. Rapat ngebahas ulah manusia. Ya sih? Terus salah satunya adalah, sudah tahu nama mereka rusak, tercoreng karena kesannya serem, suka nakut-nakutin. Ditambah lagi, status mereka kerjaan mereka ya, tugas mereka ya, atau identitas mereka dipakai untuk kriminal manusia lagi. Astagfirullahaladzim, dasar kita sudah tidak berkepri kepocongan nih ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi warga Indonesia. Sahabat suara, barusan kamu dengerin yang terbaru dari NPD dengan I Love You But You Lebih Love Me. Dan sahabat suara, kita tahu walaupun Idul Adha udah selesai ya, dan mungkin kamu masih deg-degan aja. Karena kenapa? Karena orang terdekat kamu masih menunaikan ibadah haji gitu kan ya. Ya, kita tahu lah sahabat suara, di mana kita jadinya kepikiran ya, kira-kira orang terdekat kita lagi ibadah haji, kira-kira gimana kondisi di sana, terus ibadahnya lancar atau enggak. Pokoknya rasa rindu dan khawatir itu semua bercampur aduk menjadi satu. Tapi kamu yang masih ditinggal orang terdekat berangkat haji, ya tenang, dengan Romex Haji kamu tetap bisa terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Nikmati kuota total 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa berlaku sampai dengan 50 hari. Selain itu ada juga bonus voucher gratis makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah, biar di tengah ibadah orang terdekat kita tetap bisa merasakan hangatnya rasa Indonesia. Cukup dengan Rp880.000 paket Romex Haji dari Telkomsel, siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan juga nyaman. Dan paket Romex Haji ini juga bisa kita kirimkan dari Indonesia ya. Tinggal kirim dari aplikasi Telkomsel atau bisa juga dari online terdekat. Informasi lebih lengkap kamu bisa cek aja ke tisel.id/haji2026. Sekali lagi tisel.id/haji2026 atau boleh juga di bintang 266 pagar, atau bisa datang ke posko haji Telkomsel terdekat di lokasi kamu. Sekali lagi bisa juga di bintang 266 pagar atau kunjungi posko haji Telkomsel yang ada terdekat di lokasi kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okri Ngembul siaran di Suara Seru. Anyway sahabat suara, mohon maaf ini baru jam 8 pagi ya, tapi melihat dari jendela studio Iswara, OMG panas banget. Mataharinya menyala sekali ya. Jadi sahabat suara, kamu gak sih kalau sekitar jam 1 jam 2 itu mataharinya 5 kali lipat lebih terang daripada sebelumnya, ya gak sih Palembang ya? Aku sempat buat di threads ya, kayaknya Palembang sama matahari ini bestie nih ya. Karena bener-bener panas banget sahabat suara. Dan wajar kayaknya banyak orang-orang Palembang yang kalau disuruh keluar, even pun dia naik kendaraan, males gitu. Kan emang panas banget gitu ya, dan rasanya pengen berdingin, gak keluar kemana-mana ya. Ya gak sih? Makanya, jadi kayaknya kita pakai sunscreen pun kayak masih tembus rasanya sahabat suara ya. Astaga. Ya, ya bisa dibilang sekarang ini Palembang lagi panas nyengat banget ya. Nah ini kok bisa ceritanya seperti itu. Jadi ini aku baca nih sahabat suara dari sumsel.idntimes.com. Ya, jadi di sini dengan beritanya adalah kenapa Palembang panas menyengat. Ini penjelasan BMKG Sumsel ya. Seperti apa? Jadi ternyata sahabat suara, kita tahu dari pertengahan Mei, cuaca dan suhu udara di Palembang benar-benar sangat panas banget ya. Jadi kalau kata Kepala BMKG Sumsel, Wandayan Tolis bilang, kalau Palembang ini sekarang ini lagi minim pembentukan awan yang biasanya melindungi daerah dari radiasi matahari langsung. Jadi cuaca terasa lebih panas gitu sobat suara ya. Dan bukan cuma itu aja, bukan hanya minim awan yang melindungi radiasi matahari, Palembang juga lagi dalam kondisi peralihan masa pancaroba gitu ya. Dan berdasarkan prediksi dari BMKG juga Sumatera Selatan, ini menyebutkan Palembang juga dipengaruhi oleh kemarau panjang. Jadi intinya Palembang ini sahabat suara lagi masuk musim kemarau panjang gitu ya. Dan selain itu juga biasanya fase pancaroba ini ya, belum lagi juga menuju kemarau panjang, ini diikuti dengan peningkatan suhu udara harian dan terasa panas. Karena kenapa? Karena masuk puncak suhu udara maksimum pertama dalam setahun ini gitu ya. Dan biasanya nantinya untuk puncak kedua itu terjadi di September Oktober kayak gitu ya. Dan apa namanya, pokoknya akan ada di mana 3-6 hari tanpa hujan gitu kan. Terus juga suhu udara yang benar-benar menyengat banget gitu sahabat suara ya. Dan selain itu juga Palembang panas itu dari akumulasi pelepasan panas di atas awan yang dipengaruhi penurunan kelembapan udara dengan lebih sedikit uap air, jadi panas menyerap gitu ya. Dan ternyata memang koordinator bidang observasi dan informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMP 2 Palembang, Sinta Andayani, juga menambahkan kalau Sumatera Selatan juga mendekati kemarau dan aktif di seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Jadi makanya penyebabnya bikinlah secara teknisnya sahabat suara ya. Jadi intinya dengan kita yang masuk kemarau panjang, terus juga apa namanya, selain memang juga minim awan juga ya, yang seenggak-enggaknya kalau ada awan kan jadi gak sampai sinarnya terang benderang banget gitu kan sahabat suara ya. Jadi pengaruh-pengaruh tadi lah ya intinya ya. Jadi buat kamu sekali lagi ya, ya mau activity keluar, makanya aku sering banget ngingetin kamu sahabat suara ya, untuk pakai sunscreen. Itu yang pertama ya, karena Palembang panas banget. Kadang aja udah pakai sunscreen aja masih mutung nih kulit kita ya. Jadi itu sekali lagi, pakai sunscreen kalau keluar, terus juga pakai jaket, pakai sarung tangan. Terus kalau nggak penting-penting amat nih sahabat suara, nggak usah keluar. Nah itu ya. Terus banyakin minum air putih juga, itu juga penting ya, biar nggak apa, nggak dehidrasi. Terus juga mungkin kurangi makan pedes-pedes ya. Tapi kalau ruangan kamu dingin sih nggak masalah gitu sahabat suara ya. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, kita akan menikmati panas ini yang cukup lama ya. Jadi silakan atur sendiri versi kamu aja Sobat Suara ya. Ini kalau boleh jujur ya kayak aku nih ya, kalau bisa nih aku tidur di studio aja sih. Gak usah kemana-mana sumpah. Kalau perlu aku tinggal di studio nih ya. Buat menikmati AC karena benar-benar ya Allah. Rasanya lemak-lemak di tubuh ini meleleh gitu kalau kena sinar matahari.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Iswara.

0: Isu Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang sepertinya ada rencana hari ini pengen beli sesuatu, bisa jadi kebutuhan pribadi kamu, dan aku sarankan kalau belanjanya ya udah di Alfamidia aja sahabat suara. Bukan cuma kebutuhan pribadi, kebutuhan rumah, kebutuhan kantor juga semuanya bisa ya. Dan yang pasti kenapa harus di Alfamidi? Karena di Alfamidi banyak banget promonya, dan salah satunya ini ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Nah, ini salah satunya aku sebutin beberapa nih sahabat suara. Sekarang udah hadir So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang dengan promo spesial Buy 2 Get 2. Dan kamu juga bisa mencoba yang baru dari Ramen Yes. Sekarang hadir Ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan Mie Goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram dengan promo Buy 2 Get 1. Dan selain itu juga sahabat suara, ada juga nih Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari harga Rp56.400. Dan masih banyak promo-promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi ya. Jadi ayo langsung aja kamu datengin Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Atau boleh juga informasi lengkap kamu cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Jadi ayo borong produk-produk baru di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara,

0: pacarmu.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Sero. Sahabat suara, aku pengen ngingetin kamu ya, siap-siap nanti di minggu depan nih ya. Kamu harus berkendara kemanapun juga pastiin dilengkapi dengan atributnya. Mulai dari pakai helm, spion komplit, bawa surat izin mengemudi, STNK, terus juga pakai sabuk pengaman ya, platnya juga ada segala macam ya. Karena kenapa? Karena siap-siap nih sahabat suara, ini Kepolisian Republik Indonesia ini bakal serentak menyelenggarakan operasi patuh 2026 ya. Jadi ini aku dapetin sumbernya dari sumsel.akurat.co. Jadi Korps Lalu Lintas Polri bakal menggelar operasi patuh 2026 dalam waktu dekat ya. Tidak hanya mengandalkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement ETLE, tapi juga tilang manual akan digelar dalam operasi patuh tahun ini. Ayo ya, jadi makanya aku udah ingetin dari sekarang sahabat suara ya. Operasi patuh 2026 ini bakal digelar 8 sampai 22 Juni 2026 serentak di seluruh Indonesia, termasuk juga di kota Palembang nih berarti sahabat suara. Berarti 2 minggu ya, 8 sampai 22 Juni 2026, berarti Senin depan nih sahabat suara. Ya, sekali lagi Senin depan ya, jangan lupa ya. Nih sahabat suara, catat baik-baik. Dan tentunya polisi akan melakukan penindakan yang terdiri dari 60% tilang elektronik, 30% tilang manual, 30% tilang manual dan 10% penekatan simpatik atau juga humanis ya. Dan juga nanti kalau itu udah jelas lah ya, udah tahu lah ya gimana mekanismenya sahabat suara ya. Tetapi juga ini nih yang penting adalah akan ada petugas juga yang melaksanakan tilang manual ya. Jadi pelanggaran kasat mata yang berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas ini bakal ditilang langsung oleh petugas di lapangan. Jadi di sini disebutkan nih sahabat suara, jenis pelanggaran berpotensi ditilang itu kalau pelanggaran yang akan kena tilang manual langsung di lapangan itu antara lain ada melawan arus, menggunakan handphone ketika berkendara, pengendara di bawah umur, tidak memakai helm, tidak memakai sabuk keselamatan, dan kendaraan yang over dimension atau overloading ya. Nah, sementara itu juga untuk pelanggaran yang diincar dalam operasi patuh 2006 juga termasuk ya ada plat nomor kendaraan dicopot, tidak dipasang, ditutup sebagian. Ada tuh plat motor yang ditutup pakai masker. Ada juga yang dimodifikasi atau disamarkan menggunakan stiker atau juga cat ya. Kayak gitu sahabat suara. Jadi sekali lagi ini aku udah kasih informasinya. Makanya kamu siap-siap ya. Ini udah disosialisasikan dari sekarang. Jadi pastiin kita berkendaranya bukan karena kita gini-gini nih sahabat suara. Kita komplit itu bukan karena takut ditilang sebenarnya, tapi baik lagi untuk keamanan kita juga gitu ya. Jadi harapannya aku udah kasih informasi ini biar apa? Ya biar mengingatkan kembali ke kita-kita buat jangan aneh-aneh selama di perjalanan ya. Kalau belum waktunya lampu hijau jangan diterobos ya. Kemudian juga jangan lawan arus ya, pakai helm. Mohon maaf nih, sekeras-keras kepala kamu nih ya, keras kepala sifat kamu, kepala kamu tetap lembut sahabat suara. Jadi jadi sekali lagi please ya, ini udah aku informasikan juga gitu ya. Jadi harapannya adalah sekali lagi bukan karena takut ditilang, tapi untuk keselamatan kita juga dan keamanan kita juga selama berkendara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang lagi dengerin Isuara sekaligus juga lagi berkendara, ya lagi di perjalanan, dan kamu sepertinya akan melewati Alfamidi, terlihat dari jauh ya Alfamidi tuh ya. Jangan cuma diliatin doang sahabat suara, jangan cuma dilewatin doang, tapi kalau bisa mampir sekalian belanja juga. Mana tahu ada pengen mau dibeli gitu ya. Dan yang pastinya di Alfamidi juga banyak banget promo dan programnya. Dan untuk sekarang ini aku pengen kasih tahu kamu kalau lagi ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Jadi aku sebutin beberapa nih sahabat suara. Yang pertama ada hadir So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang dengan promo harga spesial, dan tentunya untuk buy two get two. Kemudian juga kamu bisa mencoba yang baru dari Ramen Yes. Sekarang udah hadir Ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan Mie Goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram dengan promo buy two get one. Dan ada juga Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari Rp56.400. Dan masih banyak lagi pastinya. Nah, untuk informasi lebih lengkap soal harga spesial produk-produk baru promonya, bisa kamu cek aja di Instagram @alfamidi_ku ya. Dan yang pastinya buruan kamu juga datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu, dan ayo borong produk-produk baru di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sobat suara. Terima kasih udah dengerin aku siaran ya, karena udah selesai juga nih. Dan selamat melanjutkan aktivitas, lancar lucu aktivitas hari ini ya. Yang pasti jangan lupa buat follow media sosial Iswara, dan nanti jam 11 nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga ya, se-Indonesia. Dan semangat ya buat hari ini sobat suara. Abu buat aktivitas kamu yang interview kerja, semoga lancar luncur ya interviewnya, yang siapa tahu juga bisa jadi kamu yang baru mau masukin lamaran pekerjaan, semoga hari ini ada yang nyangkut ya lamaran pekerjaannya, atau juga yang hari ini mau ketemu klien, semoga lancar luncur temu klien, atau hari ini mau ngurusin skripsi kamu juga, semoga hari ini bisa teruruskan skripsinya ya. Dan juga ya pokoknya segala aktivitas deh ya, aku doakan semoga lancar-lancar aja sama suara ya. Ya udah deh kalau gitu aku pamit ya, dengan terus di Suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: 94,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: pilihan musik pilihan.
1: Duh, kuota juga habis. Eh, langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
2: Nih, pakai Simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
3: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
3: Jakarta,
0: Jogja,
3: Makassar,
0: Medan,
3: Palembang,
0: Semarang,
3: dan Surabaya.
2: Ayo. Kasih clue.
4: Ini penyanyinya terkenal.
2: Solo, band.
4: Solo.
2: Cewek, cowok?
4: Cewek.
2: Cewek.
4: Ayo, siapa ya?
2: Siapa?

0: Bernadia. Oh,
1: ya, itu pakai lalala tuh kalau kayak gitu.
0: Bernadia, bukan ya?
1: Ayo, apa ya?
0: Cewek solo karir.
1: Cewek solo, solo karir.
2: Aduh.
0: Lagunya lagi viral katanya. Sumpah gue nggak tahu. Sumpah gue nggak tahu.
1: Itu. Ayo. Apa ya?
0: Kasih clue lagi dong, kasih clue lagi yang gampang.
1: Cewek.
0: Iya, tadi udah.
1: Terus abis itu
0: lagunya judul, lagi viral.
1: Judul lagunya itu angka semua.
3: Ini pernah pernah jadi soal juga ini.
1: Iya, pernah jadi soal waktu itu sahabat suaranya yang inin ke kita. Angka semua lagunya judulnya. Ayo apa ya?
2: Aduh, tunggu-tunggu,
1: dipikir
2: tuh.
1: Oh, 5, gue tahu lagi gitu nih. Langsung.
0: Gue tahu nih kayaknya.
1: 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Ntar berarti rahmat.
0: Huruf depannya G.
1: Oh, ayo.
0: Gua kasih tahu no.
1: Gina.
4: Gugun.
3: Gugun.
1: Ayo.
3: Gunung Roses.
4: Gomblo. Gunung
1: Roses. Iya. 5. Mulang lagi gua jadi 5.
2: Aduh.
1: 4.
0: 3.
1: 2. 1.
0: Coba ntar kita buka dulu. Kita buka TikTok dulu ya. Kita buka TikTok. Kita buka TikTok.
1: Ada yang tahu enggak lagunya nih?
0: Gelar, gelar, gelar. Tuh Rina bener tuh.
1: Ah, itu.
0: Rina
1: ya,
0: betul.
1: Iya, iya, iya, iya, betul sekali, banyak yang jawab. Ada Citra, ada Angka.
0: Judulnya 1000 kali dari Gea Indrawari.
1: Itu sama. Dia. Satu sama berarti ya. Gitu Rahmi.
0: Ya,
1: besok-besok coba lagi Rahmi ya.
0: Berlatih lagi ya di Gunung Kawi ya. Wow. Emang butuh ilmu goib sih emang supaya bisa jawab lagu yang disenandungkan oleh Gina ini ya. Terima kasih anyway.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Malaysia Healthcare Travel Council bersama Tourism Malaysia akan menghadirkan pameran budaya, kuliner, pariwisata, pendidikan, serta keunggulan layanan kesehatan dari Malaysia melalui pameran Malaysia Fair 2026. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama Ramatullah Baragaung selaku Head

Authorized Representative Office Mahkota Medical Center. Nantinya kita akan ngebahas apa saja yang ada di acara ini dan pastinya akan ada promo wisata medis unggulan di Malaysia Fair 2026.

0: Sahabat Suara, minggu lalu jemaah haji sudah tuntas menjalankan ibadahnya. Ya otomatis lah ya, kalau Idul Adha udah selesai, mungkin hari kedua Idul Adha atau hari ketiga biasanya udah beres tuh.
1: Udah ada yang pulang-pulang tuh.
0: Udah mulai pada pulang-pulangan tuh.
1: Iya.
0: Beberapa sudah balik ke Indonesia, sama seperti Bapak Dadan Hindayana.
1: Oh, Bapak Dadan haji ya?
0: Iya. Oh, kemarin menunaikan ibadah haji.
1: Karena
0: ya,
1: dia menyediakan makanan buat jemaah Indonesia kan kalau nggak salah?
0: Enggak, ibadah.
1: Ini kan kepala,
0: pure ibadah.
1: Oh, kepala BGN, Badan
0: Haji
1: Nasional. Mungkin siapa tahu jemaah haji dapat MBG.
0: Enggak ada. Jadi kan setiap travel kan udah nyiapin makanannya dong ya. Jadi Bapak Dadan Hindayana ini adalah Dadan Hindayana adalah Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN.
1: Mm-hmm.
0: Ini sempat berkunjung ke Sekolah Indonesia di Jeddah.
1: Itu Sekolah Indonesia di Jeddah juga dapat ya, MBG.
0: Namanya Sekolah Indonesia Jeddah.
1: Okay.
0: Ya, di Arab Saudi. Di sana itu sekolahnya berisi siswa-siswi asal Indonesia yang orang tuanya bekerja di Jeddah. Di sana Pak Dadan ini mendapatkan permintaan dari para pelajar untuk menyediakan MBG juga di sana.
2: Kok ketawa sih?
1: Wah, beningan jaman.
0: Gue yang bacain punya yang ada info yang lain gak?
2: Inspirasi mahasiswa siswa-siswi loh.
1: Ini karena
2: mereka.
0: Sebelum mereka tahu.
1: Enggak nih orang.
0: Setelah tahu, gua
2: ya. Mereka tahu ada. Oh, di Indonesia kok ada, kita enggak ya.
0: Bukan tahu masalah MBG ya. Sebelum tahu makanan MBG. Begitu nanti udah tahu.
3: Nyesel.
1: Mungkin kayak ada putus komunikasi atau berita kali ya.
0: Tapi gini. Kita kan harus selalu ya, husnuzon ya.
2: Husnuzon dong.
0: Iya. Husnuzon ya. Mungkin MBG versi sana toh pakai
1: nasi biryani.
0: Vendornya di sana.
1: Iya, betul.
0: Mudah-mudahan kalau vendor di sana mah semuanya proper.
2: Oh iya,
1: harus. Amin.
0: Amin ya. Gue enggak bilang di sini vendornya enggak bagus ya. Betul. Cuman kan enggak mungkin ada asap kalau nggak ada api,
1: iya
0: kan, nggak mungkin sih kabar-kabar tidak baik tentang MBG itu beredar kalau emang nggak ada oknumnya,
1: lah.
0: Ya kan, oknumnya itu menurut gue positive thinkingnya ya mungkin vendor-vendor yang nggak mau bertanggung jawab.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nanti katanya Pak Dadan mau disampaikan dulu ke Pak Presiden untuk membuat satuan pelayanan.
0: Kalau pesan kamu ya dulu, pesan kamu buat sahabat-sahabat atau adik-adik kita yang di sana,
1: iya,
0: yang sedang mengajukan atau merequest adanya MBG.
1: Apa? Kalau aku sih mendingan ada pengadaan kantin sekolah aja ya, di sekolahnya masing-masing ya kan. Makanya kan enak jadi nasi biryani.
0: Nasi biryani, nasi mandi,
1: sambosa gitu ya kan.
0: Kambingnya enak-enak semua.
1: Iya, taunya nanti sampai di sana ini lele mentah. Udah di Jeddah makanya lele mentah juga.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang terbaru,
3: terabsurd,
0: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: karena baru gajian.
1: Betul.
0: Coba di save-save atau mungkin di pinter-pinter pengeluarannya, disimpan untuk weekend nanti. Emang ada apa sih weekend nanti? Nah, nanti itu di weekend tanggal 5 sampai 7 Juni kamu bisa datang ke Cilek Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: Keren, luar biasa loh.
0: Jumat sampai Sabtu, sahabat Suara, 5 sampai 7 Juni sekali lagi ya. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiarnya Iswara.
1: Mm-hmm.
0: Hari Jumat tanggal 5 Juni ada gue sama Gina yang bakal live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 sampai jam 11. Terus sorenya juga ada lagi, ada Reza sama Jill yang juga on air langsung dari sana dari jam 4 sampai jam 7 malam. Hari Sabtunya 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl dan juga Adit Insomnia di jam 5 sore. Terus ada Aldi Taher juga. Pastinya ntar bakal seru-seruan sama Beryl dan juga Adit di sana. 7 Juni hari Minggunya semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita akan ada pre-love juga nanti di sana.
1: Wow.
0: Ada bajunya gue, bajunya Gina, ada bajunya Utauti juga ada ya.
1: Ada.
0: Boleh kasih anak, baju anak kecil? Boleh ya.
1: Boleh ya.
0: Yo, makanya langsung aja datang, kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman. Karena semua burger milik siapa? Milik Allah.

0: banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: vokalisnya kemana ya? Rocket Rockers ya katanya hijrah ya. Siapa? Ucai. Dari Rocket Rockers sahabat suara, judulnya adalah
1: Pesta.
2: Oke. Enak banget ini.
0: Pada zamannya.
2: Sampai sekarang.
0: Ini lagu recycle sebenarnya kan. Pesta ini lagu recycle dibikin lebih ke melodi core aja. Asal
2: emo.
0: Betul, sama Rocket Rockers band dari Bandung nih ya.
2: Emonya pakai tikon enggak nih?
0: Emoticon. Sahabat suara, waktunya pamit. Sebelum pamit, tapi kita mau ngasih info yang penting banget. Ini berlaku untuk kita semua, terlebih yang menggunakan kendaraan ya, kendaraan bermotor sehari-harinya, bahwa ada operasi patuh 2026 nih yang mengincar plat nomor, sahabat suara. Jadi Korlantas Polri akan menggelar operasi patuh 2026. Ah, coba ibu yang baca.
2: Ngincer plat nomor itu maksudnya berarti mau ditarik-tarik.
0: Ya, mungkin plat nomor yang dibikin-bikin, dimodif kayak misalnya jadi ada tulisannya kebaca apa segala macam.
2: Oh, misalnya
0: gitu.
2: Kalau platnya ditutup, iya. Disamarkan pakai stiker atau cat,
0: iya,
2: gitu ya kan.
0: Gitulah.
2: Hati-hati. Ini
0: betul.
2: Operasinya fokus pada penindakan pelanggaran plat nomor kendaraan yang bisa menghambat sistem
0: ETLE aja. Bahaya nih.
2: Bahasa Inggris kan.
0: Enggak usah bahasa Inggris, bahasa Indonesia deh, bahasa Indonesia.
2: Kebablas ETLE.
0: Iya. Itu. Udah ETLE aja deh biar aman, serem nih.
2: Itu dia bakatnya.
0: Tak dapat surat cinta lagi dari KPI. Jadi operasi ini fokus pada penindakan pelanggaran plat nomor kendaraan yang menghambat sistem ETLE seperti plat ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan. Lagi ngomong.
1: Kamu tadi ngomong apa sih?
0: Iya, dengar,
1: semua
0: dengar. Kan dengar nyam. Orang lagi ngasih informasi juga.
2: Aku lagi kaget. Apa yang keluar dari mulut aku?
0: Seperti plat ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan stiker atau dicat gitu. Udah harusnya warna putih tapi karena merasa enggak cocok sama mobilnya dibikin tetap warna hitam, enggak
2: iya,
0: boleh.
2: Iya, betul.
0: Ya. Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri Kombes Arya Sahbudin menyebutkan penegakan hukum tahun ini lebih mengedepankan tilang digital berbasis ETLE dengan porsi mencapai 60%.
2: Itu dia. Jadi si ETLE itu yang pakai ini kan, yang pakai kedip-kedip itu kan.
0: Iya betul, kayak foto-foto ya, gitu.
2: Iya, yang ada cetret-cetret. Kita pernah kepoto loh, Mas. Ih, bangga kita masuk
0: mobil
2: kamera itu.
0: Dua kali ya?
2: Iya.
0: Yang sekali yang
2: ada, kita kena sekali waktu
0: satu
2: itu.
0: Lagi si mama ya?
2: Iya.
0: Mama kena.
2: Tapi selalu
0: kali
2: fotonya dari belakang kan, kalau dari depan gue mau peace.
0: Iya, enggak bilang-bilang.
3: Mau pose gitu maksudnya.
2: Iya.
0: Ini Sudirman. Iya, jadi hati-hati nih sahabat suara, bukan cuma masalah plat nomor aja ya, kadang-kadang melanggar marka jalan terus udah gitu tiba-tiba dia ke foto gitu ya.
2: Nah, dapat
0: denda
2: kemarin
0: berapa
2: tuh? 500 ribu.
0: Lumayan cuy.
1: Zebra cross juga apa, lampu merah gak boleh.
0: Gak boleh, betul.
2: Tapi
0: mungkin
2: kalau kata mama aku, kalau kita langsung ke kantor polisinya, mm-hmm, si 500 ribu itu ntar dapat kembalian.
1: Iya betul.
0: Kok bisa?
2: Iya, jadi cuma berapa gitu. Jadi cuma 300-an atau berapa gitu.
0: Oh, tapi kalau bayarnya online tetap 500 ribu.
2: Iya.
0: Jadi gitu. Jadi si dendanya itu biasanya ditagihkan saat kita mau perpanjang, Pak.
1: Ya. Hmm. Pajak.
0: Kan per tahun ada perpanjang pajak tuh. Misalnya kita setahun melanggar beberapa kali, ya udah tinggal diakumulasikan aja. Misalnya dua kali berarti dua kali 500 ribu, berarti 1 juta. Kalau itu belum dibayar dendanya, kita enggak bisa perpanjang tuh STNK-nya.
2: Nah, itu. Gara-gara ada sistem ETLE.
0: Allahu Akbar, ntar keserimpet aja.
2: Udah pamit ya.
0: ETLE.
2: Assalamualaikum ya sahabat-sahabat suara ya. Mohon maaf kalau ada keseripet kata-kata. Itu bukan keinginan pribadi. Kebetulan lidahnya aja yang langsung spontan.
0: ETLE. ETLE.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau baju lebaran kan baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
1: Iya, karena saking kencangnya, udah meletup.
2: Baju udah kayak,
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan.
1: Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
1: Ah, gitu berangkat kan dari situ, jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu safnya.
1: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh iya, mesti rapet ya.
1: Tetap iya. Rapet juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam kebawa ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
0: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
2: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
2: tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau
3: masa
1: kayak
3: penyakitnya sudah nambah.
1: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
2: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu.
1: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau boleh?
2: Bola apa
1: bola
2: nih?
1: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
1: bolanya.
3: Satu kan cadangan, bola cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
2: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
1: Iya. Di lapangan. Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
2: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
1: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
2: Iya kan.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairuz, sahabat suara, hari ini hadir kembali ya, pastinya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

Centang. Lagu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono, buktikan ini mungkin bisa menjadi anthemnya kita mengawali bulan Juni ini. Ciela, kita buktikan satu persatu sahabat suara ya, apapun yang kita inginkan bisa kita dapatkan satu persatu. Lagu ini nemenin siang kamu sebentar lagi. Terus ada juga koleksi dari Rhyme Laude dengan Bersenja Gurau di 10 lagu keren ya. Tapi memulai perjumpaan kita, satu lagu terbaru dulu nih dari Shilon 7, Sederhana.

That was Sandi Sondoro dariku untukmu ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara bareng sama Farah Virus juga yang masih ada di sini sampai nanti jam 2. Kalau ngomongin tentang Sandi Sondoro ini lagi cukup ramai juga di sosial media ya, lagi dibahas karena kemarin penampilannya di Java Jazz Festival bersama dengan Tompi yang tampil sebagai trio lestari gitu ya. Hadirnya nggak cuma nyanyi doang sahabat suara, tapi juga sekaligus memberikan kritik sosial gitu dan juga kritik soal politik secara vokal ya, kaitannya dengan apa yang terjadi belakangan ini. Luar biasa, inilah mungkin bentuk ekspresi dari musisi-musisi gitu ya, gak cuma cuap-cuap di sosial media aja. Kalau misalkan memang ada hal-hal yang dirasa ngeganjel di hati, tapi dibawa juga ke panggung dan ternyata banyak dari penonton yang menikmati aksinya mereka. Luar biasa. Kalau misalkan sahabat suara penasaran kayak gimana sih emang kritiknya, bentuknya gimana sih, tetap enak kok outputnya dilihatnya juga. Wah, emang kalau udah senior sih pastinya aman terus ya. Kamu bisa aja langsung search di sosial media gitu ya, Sandi Sondoro featuring juga Tompi sebagai trio lestari. Selain ngebawain tribute to Glenn Fredly, mereka juga bawain kritik. Nah, kamu bisa nikmati lah itu short-shortnya di TikTok ataupun juga di Instagramnya. Luar biasa banget. Tapi kita juga pastinya menantikan karya-karya terbaru dari Mas Sandi Sondoro yang pastinya enaklah kita untuk nikmatin. Kita tungguin aja sahabat suara ya. Sambil lanjut juga, Farah Virus mau nemenin siangnya kamu. Sekarang udah ada nih satu lagu dari Enjan dan teman-teman RN Boys featuring Mahalini. Seketika ngelanjutin siangnya kamu. Enjoy.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Niji, kau dan aku. Aduh, lagu yang sangat mewakili kita banget sahabat suara ya. Kau dan aku selalu selamanya, cie. Gombal banget awal bulan, Far. Iyalah, supaya makin erat lagi hubungan kita sahabat suara. Terima kasih buat yang masih tune in ya di jam sekarang, karena kebersamaan kita masih panjang sekali sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih ngantri untuk lanjut diputerin. Sebentar lagi ada Noah nih, Separuh Aku di 10 lagu keren, abis Farel Hilal dulu keliling. Ini anthemnya Iswara, karena kan kantor kita di Simatupang ya. So enjoy guys.

Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Fairuz. That was aku JJ. Lihat Kebunku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu dan sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jangan lupa juga saya mau ngingetin, tetap hati-hati dan waspada ya buat kamu yang sekarang sedang berkendara. Handphonenya, gadgetnya ditaruh dulu. Ini demi kenyamanan kita bersama supaya bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan ya. Dan lagu-lagu enak juga masih ngantri untuk lanjut dimainin. Sebentar lagi bakal ada Glenn Samuel. Lagu-lagu enak juga masih ngantri untuk lanjut dimainin.

0: 26 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Disastro, Lari 100. Lagu yang baru aja Farah Virus mainkan untuk nemenin siangnya kamu yang lagi pengen lari dari hiruk-pikuknya situasi di kehidupan kamu, Cie. Atau sekedar pengen refreshing gitu ya. Boleh nih, kamu tandain kalender kamu di tanggal 7 Juni ini adalah hari Minggu, sahabat suara ya. Untuk kita seru-seruan bareng. Jadi buat yang belum ada agenda, nah pas banget. Langsung aja diisi dengan agenda ini bersama-sama sahabat suara semua ya. Penyiar sekaligus juga kita semua bakal seru-seruan bareng di Cilak Sudirman. Karena Isuara nih kolaborasi bersama Aldi Taher membuat acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Ini sebenarnya dimulai dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ya. Dan kamu bisa langsung aja merapat ke sana karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama kita-kita nih, full team penyiar Isuara. Dari mulai hari Jumatnya 5 Juni itu bakalan ada Kinos Gina live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Kemudian sorenya bakal ada Reza dan Jill yang akan live broadcast juga di jam 4 sampai 7 malam. Dan di hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast barengan sama Beryl Rasandavi dan juga Adit Insomnia jam 5 sore itu ya. Ada Aldi Taher bakalan ngerecokin mereka berdua juga. Nah di hari Minggunya nih kita full team penyiar bakalan hadir nongkrong bareng sama Aldi Taher juga mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Pokoknya till drop lah. Selain kita bakal nongkrong bareng, kita juga akan ngebawa barang-barang kita yang mau kita pre-love, sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen memiliki barang-barang pribadi milik penyiar favorit kamu, bisa langsung aja merapat ke sini ya. Tenang, harga dijamin inilah bersahabat banget pokoknya. Ini sahabat yang paling sahabat ya, sahabatannya udah lama pokoknya sahabat suara ya. Jadi langsung aja datang, kita makan burger bareng, senang-senang bareng di Isuara featuring Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lokasinya di Cilak Sudirman ya. Karena semua burger milik Allah dan kita semua milik Allah, marilah kita bersenang-senang bersama-sama.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran.
5: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
6: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
3: Oh, jadi gitu.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz, sahabat suara ya, masih nemenin kamu. Sekarang masuk putaran kedua, saya menanti. Buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request logo atau absen aja siang ini. Bisa merapat ke 0816-114-1014. Atau kalau mau seru-seruan di TikTok juga boleh, karena sekarang saya lagi live TikTok di isuara.network.

ada ini nih Adera dengan Lebih Indah. Udah ngantri, terus ada juga Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Abis Nuh featuring Bass Boy dulu nih, biar siangnya Syahdu dengan Yang.

Angga, terbaik untukmu barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara yang saya tahu bahwa Iswara itu adalah yang terbaik buat sahabat suara. Makanya kita mendengarkan atau memutarkan lagu barusan ya. Gimana gak terbaik, kita udah siapin lagu-lagu enak untuk nemenin harinya kamu. Terus kita juga udah menyiapkan wadah untuk kita bisa saling sapa nih. Salah satunya WhatsApp yang udah rame banget siang hari ini dengan isian dari sahabat-sahabat suara di lintas lokasi gitu ya. Ada yang gabung dari Korea nih, Nastu seperti biasa absen siang hari ini. Katanya mau request lagunya Angie Carvalho ya, untuk nemenin aku yang lagi dengerin. Sipo, nanti coba aku cariin dulu, ditunggu aja ya Nastu ya. Terima kasih sudah bergabung, semoga sehat selalu. Kemudian dari Korea kita geser ke Lampung. Ada 0813 sekian-sekian. Namanya siapa dong? Oh Ian, sorry Ian. Ian nulis namanya ternyata terpisah ya. Katanya mau request lagu luar kalau boleh, Love of My Life dari Queen. Salam spesial buat Farah. Mungkin boleh ada opsi lagi dari musisi lokal ya, Ian ya. Nanti bisa ditulis lagi, terus nanti aku cariin di library-nya Iswara. Terima kasih. Ada juga yang tadi gabung dari TikTok, kabarnya dari Rotterdam. Terus saya bilang sahabat suara benar dari Rotterdam. Benar katanya. Aku bilang lagi, coba WhatsApp. Benar, WhatsApp plus 3162 sekian-sekian nomor WhatsApp-nya. Salam dari Rotterdam katanya, gokil. Gitulah ya, kalau ibu-ibu minta buktiin mulu. Pas udah dibuktiin, oh oke, okay, udah gitu doang sih sebenarnya. Tapi terima kasih ya. Namanya mungkin boleh ditulis juga nih supaya gampang aku sapa. Kabarnya dia adalah orang Indonesia tapi lahirnya di Belanda. Pokoknya sukses selalu di sana ya. Buat sahabat suara juga yang pengen dibacain salamnya atau mau absen aja siang ini, request lagu, feel free. Langsung WhatsApp 0816 1141014, atau gabung ke WhatsApp. Kenapa WhatsApp lagi, Far? Maksudnya gabung ke TikTok ya. Iswara.network. Dan lanjut temenin siangnya kamu, bakal ada Salma Salsabil nih. Jenuh tapi butuh.

That was Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Aduh, very throwback ya. Auto nyanyi banget pas ref ya. Ini ketahuan usia-usianya tuh, langsung narik. Jangan. Langsung kayak kita seangkatan tuh waktu pas dengerin lagu ini ya sahabat suara ya. Satu lagu di request sama Paul yang gabungnya dari Rotterdam. Sudah dimainkan, terima kasih Paul ya, sudah gabung siang hari ini. Semoga dengan diputarkan nih lagu requestan kamu, yang katanya sahabat suara lagu ini spesial untuk cintanya Paul yang namanya Rahayu. Aduh, so sweet banget. Bisa sedikit mengobati rasa rindunya kamu ya. Dan Farah Fires juga masih menanti. Buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung gabung ke 0816 114 1014, atau langsung ramein aja di TikTok isuara.network. Sambil juga jangan sampai lupa buat sahabat suara yang mau berkegiatan siang hari ini, seperti biasa ya, kalau dari perakiraan cuaca ada beberapa titik yang akan diguyur hujan, walaupun mungkin sekarang di tempat kamu cuacanya masih aman, cenderung terik atau mendung-mendung dikit gitu. Cuman ya namanya juga perakiraan cuaca, bisa kadang-kadang salah. Tapi ada baiknya kita udah siap sedia aja lah ya kan, sedia payung sebelum hujan supaya bisa tetap kondusif. Tetap hati-hati ya sahabat suara. Abis ini masih ada lagu dari Reza Artemevia. Kita throwback lagi, akan karaokean bareng lagi dengan lagu dia. Abis Bernadia dulu nih, Rabun Jauh.

0: lagu Moke Lo Dau.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara. Nih buat sahabat Suara yang sekarang lagi kepikiran pengen bayar pajak karena udah terlambat tapi masih ragu, ini saatnya nih. Ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi mulai 1 Juni sahabat Suara dari kemarin ya, sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi ini adalah kesempatan untuk kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi harus banget nih memanfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ya. Selain itu juga, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, juga transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, ayo nih sama-sama kita kontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung cek aja di lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya bisa di sana gitu ya, memanfaatkan kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
4: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
1: Oh, jadi

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya belum sempat ke absen gitu ya. Selamat siang kembali, Farah Fairuz masih menemani dan ini masuk ke satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya juga masih menanti buat kamu yang mau seru-seruan di udara, di udara, Far. Iya, maksudnya kan kita gak bisa ketemu langsung, jadi mungkin kamu bisa nih saling sapa di WhatsApp gitu 0816-114-1014 atau kalau mau seruin di TikTok juga bisa ke isuara.network ya, karena saya juga selain on air menemani juga di live TikTok, bisa menuju ke sana. Sambil lanjut juga mau nemenin siangnya kamu ya dengan satu lagu ini.

That was Project Pop. Ingatlah hari ini bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya kamu. Dan lagu barusan itu pastinya akan menjadi soundtracknya Iswara banget di hari Minggu, sahabat Suara. Karena sepertinya di hari Minggu ini, tanggal 7 Juni akan menjadi hari yang akan kita ingat selalu. Salah satu hari yang akan kita ingat, karena kita bakalan mengadakan off-air event. Ih, seru banget nih. Ayo buat sahabat Suara yang hari Minggunya belum ada agenda, kita nongkrong bareng secara langsung ini ya, face to face. Bisa langsung aja merapat ke Cilak Sudirman, karena Iswara berkolaborasi dengan Aldi Taher nih di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ya. Selain kamu nanti bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa pastinya nongkrong barengan sama penyiar-penyiar Iswara. Di hari Jumat tanggal 5 Juni bakal ada Kinos Gina yang live broadcast barengan Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Terus sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga bakalan live dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hari Sabtunya akan ada live podcast barengan sama Beryl dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Pastinya ntar Aldi Taher juga bakal ngerecokin mereka berdua tuh. Terus di hari Minggu nih, tanggal 7 Juni, semua penyiar bakalan nongkrong bareng. Jadi kalau kita sehat semuanya bakal full team datang ke sana. Ntar ada Aldi Taher juga pastinya yang punya acara ya. Dari jam 9 pagi sampai selesai, sahabat Suara ya. Selain nongkrong bareng, nanti kamu juga bisa berkesempatan untuk membeli barang-barang pre-love dari penyiar-penyiar Iswara. Ntar kita bakalan bawa pakaian-pakaian dengan harga yang pastinya sangat bersahabat, spesial untuk sahabat kita yang adalah sahabat Suara ya. Langsung aja merapat, sekali lagi kita makan burger bareng-bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lokasinya di Cilak Sudirman dari pagi, jadi kamu bisa langsung aja merapat ke sana ya, karena semua burger milik Allah.

0: Yeah.
1: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara There Was Adrian Khalif 2001 kali. Lagu yang baru aja dimainkan karena requestan Nabil gabung dari WhatsApp. Terima kasih ya. Udah join seperti biasa dan requestannya sudah diputarkan. Semoga harinya kamu bisa makin menyenangkan, Bil. Ada juga yang gabung dari Malang, Alfi. Hai Alfi. Katanya di sini lagi mendung setelah berhari-hari panas terik. Mau request lagunya Eat Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Semoga hari ini tetap ceria, Kak. Makasih. Amin, sama-sama Alfi. Ntar aku cariin dulu di library-nya kita ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Rahmat di Kendal Jaya. Katanya mau request lagunya Samson, Bukan Diriku. Maaf gak galauin kakak dan teman-teman semua ya. Be an active and semangat. Asik. Oh, maksudnya bikin galau kali gitu ya, Rahmat ya. Oke. Nanti aku coba cariin lagunya. Ada juga Ratna di Semarang. Hai. Yang katanya mau request aja lagunya Gaya Indrawari, Keajaiban. Terima kasih Sipo, terima kasih juga. Nih, kebersamaan kita kurang lebih sisa 20 menitan lagi sahabat suara. Sambil saya juga mau anterin lagu-lagu requestannya. Kalau kamu pengen hari ini juga menyapa-nyapa via udara, masih ada waktunya, bisa langsung WhatsApp aja 0816-114-1014. Dan satu lagu dari Potret bentar lagi nemenin siangnya kamu, kurang lebih 1 menit ya. Stay tune.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara
2: Iswara,
3: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

bareng sama Farah Virus yang masih nemenin saya sahabat suara. Satu lagu di request sama Rama, gabung dari TikTok yang username-nya itu adalah Rama, inisialnya P. Radio tetangga ya, gokil banget. Emang kita perlu saling support, karena kalau kata Aldi Taher kan semua radio milik Allah, semua penyiar milik Allah gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, walaupun benderanya beda, harus tetap saling support ya. Thank you Ram udah gabung dan request lagu. Dan saya juga mau lanjut lagi menyapa yang udah join.

0: kebiasaan sahabat suara ya. Kalau kamu mau ikutan juga, masih ada kok nih waktunya 12 menit lah sebelum kita udahan di suara.network ya. Saya mau lanjut dulu muterin lagu requestannya sahabat suara yang gabung di TikTok nih. Best Jam bukan pujangga, 1 menit dari sekarang ya. Jangan kemana-mana.
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai akhirnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa, Mas?
1: Banyak hem.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Pohon
1: kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul,
2: Omkin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti, boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita. Di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Warna, 50 tahun lagi. Sekarang atau nanti pasti Iswara akan selalu sayang dan cinta kepada sahabat Suara. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita sahabat Suara karena sudah jam 2. Terima kasih sekali buat kamu yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Fairuz. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Ketemu lagi di hari Kamis ya. Pokoknya sehat selalu buat sahabat Suara. Jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune di Iswara, Suara Warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara, apa kabar? Hai, selamat siang. Dengerin lagi suaranya Dian Nadira, tentunya untuk nongkrong bareng hari ini. Gimana? Abis a long weekend ya, mulai dari Idul Adha, terus juga mungkin banyak hari kejepit. Pastinya udah manfaatin dengan baik juga kan. Apalagi buat kamu yang mungkin gak pulang kampung nih waktu Lebaran Idul Adha kemarin. Jadi manfaatin untuk istirahat mungkin ya, karena udah lama banget kangen seharian di rumah gak ngapa-ngapain ya. Atau malah dihabiskan dengan teman-teman yang ngajakin barbekyuan. Ada yang nyate kah? Atau sekarang ada yang lagi ke dokter? Gara-gara kebanyakan makan daging, jadi kolesterolnya kambuh. Waduh, itu satu masalah lagi sebenarnya, yang dimana harusnya kita bisa nikmatin ya momen-momen, tapi mau gak mau jadinya sakit. Tapi untuk sahabat suara hari ini, tenang aja, Dian ya bakal seru-seruan bareng kamu tentunya. Untuk hari ini nanti juga kita bakal ngobrol juga sama orang-orang yang udah Dian kagumi lah, dari karya-karya mereka yang luar biasa. Dan kebetulan momennya pas juga, mereka baru ngeluarin single terbaru nih untuk lokal Palembang. Kira-kira apa ya, nanti tungguin aja pokoknya ya. Kita seru-seruan bareng sampai jam 4 sore.

0: suara Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara, gimana rasanya untuk beberapa hari ini kayaknya tubuh kamu udah terlatih ya. Terlatih untuk kebal dengan sinar matahari yang begitu menyengat ya. Kalau di Palembang nih selalu bilangnya panas bedengkang. Ya benar banget. Bikin kita tuh jadinya mager untuk keluar ruangan, mager untuk aktivitas ya. Kecuali yang memang membutuhkan sinar matahari. Mungkin ada yang butuh jemurannya cepat kering, atau yang punya laundry. Ini butuh banget ya sinar matahari karena mempermudah pekerjaan. Tapi nih sahabat suara, untuk kamu yang mungkin udah capek banget dengan panasnya kota Palembang khususnya ya, udah berbagai cara juga untuk memproteksi gitu kan kulit kita agar tidak terpapar langsung, atau juga bisa menghindari dari teriknya itu, menghindari ini ya, apa namanya, kanker kulit ya takutnya ya. Karena panas-panas kayak gini bukan lagi kulit jadi gelap, jadi iteman sih yang ditakutin, lebih ke penyakit ya. Tapi tahu enggak, ini ada cara unik ternyata ya. Ini di Cina nih, anak muda di Cina malah pakai daun teratai jadi masker pelindung UV. Kebayang enggak tuh daun teratai kok dipakai di muka? Tapi ini unik banget ya, sahabat suara. Karena yang kita tahu nih, di Cina pun itu gelombang panasnya pun lagi, aduh, lagi tinggi banget gitu loh. Jadi banyak banget anak muda mencari cara unik untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Salah satunya yang viral itu penggunaan daun teratai raksasa sebagai masker wajah alami saat beraktivitas di luar ruangan. Jadi daun teratai ini dipilih karena ukurannya gede ya, terus bisa nutupin hampir seluruh wajah dari paparan sinar langsung. Banyak juga yang percaya cara ini membantu mengurangi risiko kulit belang atau terbakar juga nih, apalagi saat cuaca yang terik banget kayak gini, sahabat suara. Dan juga mereka malah melubangi bagian mata dan hidung ya. Lalu mereka ikat bagian daun itu dengan helm atau topi. Jadi diselipin gitu loh, jadi dibikin kayak topeng. Dan ini katanya dianggap lebih murah dan alami. Tampilannya sih memang agak unik ya. Kalau kita lihat yang udah viral-viral nih beberapa fotonya ya, memang nih agak gimana gitu, apalagi dari batang daun teratai ini sendiri jadi berasa kayak hidungnya Pinocchio. Ya memang sih kalau untuk orang yang berkendara sih bahaya ya, resikonya sih lumayan nih karena ya mengganggu pandangan juga sih. Tapi kalau buat sekedar lucu-lucuan sih kayaknya oke aja. Mereka berhasil buat ini viral ya enggak? Tapi lucunya nih sahabat suara, bahkan yang lagi lari aja ya, lagi running, ini malah pakai. Apa di Cina sepanas itu kah sama kayak di Indonesia? Karena ternyata kemarin aja sempat Dian beberapa hari lalu itu abis lebaran ngejob ya. Kita lagi nge-MC dan kebetulan krunya itu, IO-nya itu dari Medan. Dian tanyain dong, gimana Palembang? Biasa dong, basa-basi lah kita sahabat suara ya. Gimana Palembang kak? Katanya, gak jauh beda sama Medan panasnya katanya. Waduh, ternyata panas ini merata sahabat suara. Apakah daun teratai ini akan kita terapkan juga? Ataukah kamu masih setia menggunakan sunscreen dengan SPF yang tinggi nih untuk melindungi kulit wajah dan juga badan ya. Tapi kalau dipikir-pikir mau pakai daun teratai sih ya benar kata Dian unik. Tapi enggak deh kayaknya kalau mau beneran pakai itu nyeleneh ya. Ngeri nih takutnya nih, mohon maaf nih. Itu kan daun teratai di mana kita tahu ya tumbuhnya di mana. Takutnya nih tiba-tiba kalau dipakai ada kodok yang nyelip. Nah, kan takut.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, coba sini siapa sih yang sering ngomel gak berhenti gara-gara wifi di rumah tuh kepikirannya kayak, ih ribet banget sih kalau pasang, belum lagi kalau mahal. Yaudahlah sini-sini Dian kasih tahu aja ya. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya itu murah banget. Sebulan itu kecepatannya 100 Mbps bayarnya, waduh ini murah nih, cuma Rp365.000. Kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena sudah didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Dan tentunya buat kamu nih sahabat suara, boleh banget untuk langsung saja pasang IndiHome sekarang di rumahnya ya. Untuk informasi berlangganannya boleh nih cek di tcel.id/daftar-indihome atau langsung aja ke Grapari terdekat dari rumah kamu. Pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Untuk promo menarik lainnya dari Telkomsel boleh dicek langsung ke Instagram di @telkomselsumatra atau di @mysumatra.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara, masih dengerin Dian Adira di Nongkrong Bareng. Dan sekarang Dian gak sendirian lagi, karena Dian udah ada pasangannya ya. Bukan itu arahnya, tapi lebih ke udah ada temennya. Sekarang ramean nih. Yo, udah Dian bilang dari tadi ya, kalau hari ini Dian tuh bakal ngobrol sama orang-orang yang sebenarnya karya-karyanya tuh dari dulu ya Dian dengerin. Untuk pertama kali mereka rilis pun, single pertamanya Dian aja udah seneng banget sama single pertama dari mereka. Nah, kebetulan juga mereka kesini karena ada single terbaru yang mungkin ini relate banget untuk Sahabat Suara. Kalau misalkan pengen dengerin, nanti sabar ya, kita kenalan dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo semuanya,
2: selamat sore.
0: Ribet nih dapok tim.
2: Ribet dapok tim.
0: Kenalan dulu boleh satu persatu.
1: Silakan dari Fatah.
2: Oke, dari saya, nama saya Fatah.
0: Kok kaku?
2: Kaku.
0: Ya? Fatah. Ya.
1: Wah. Ya, saya Lucky. Kita bertiga adalah
2: Lonely San.
1: Lonely San.
0: Oh, kayak ini ya perkenalan, kayak boyband kali ya.
1: Boyband.
0: Perkenalannya. Jadi Sahabat Suara, kita kedatangan Lonely San, yang di mana kalau misalkan Sahabat Suara belum tahu, Lonely San ini salah satu musisi lokal dari Palembang juga, yang memang karya-karyanya tuh udah banyak banget. Dan mungkin dari Sahabat Suara yang dengerin sekarang udah pernah ngeliat mereka kali ya, tapi belum ngeh aja gitu kalau mereka nih memang ada tiga sosok ya.
2: tiga sosok
0: ya, yang dimana mungkin kalau misalkan Sahabat Suara udah sering nontonin konser ya di panggung-panggung besar, mereka juga setiap perform itu alhamdulillahnya banyak sekali ya.
2: Amin.
0: Crowdnya ya rame. Amin. Parah kan.
1: Alhamdulillah banyak yang nerima sih.
0: Nah gitu, termasuk aku pernah berdiri sama dewean pula aku nonton. Iya, zaman Rehan masih gondrong.
1: Oh iya. Awal-awal.
2: Gondrong semua.
0: Iya ya.
1: Rehan ini gondrong, Fatah gondrong, aku mulet iya. Panjang.
0: Oh iya ya. Oh, kalian banyak ya bertumbuh. Kok jadi ya bertumbuh ya. Oke nih Sahabat Suara, mungkin boleh kita tanya dulu deh, aktivitas hari-harinya apa nih dari kakak-kakak ini?
1: Kalau dari Lonely San, akhir-akhir ini kita sering masuk studio ya. Mm-hmm. Karena ingin menyelesaikan
0: studio apa dulu nih?
1: Studio musik dong. Untuk menyelesaikan album.
0: Oh, lagi produksian nih berarti.
1: Lagi produksi dan hampir produksi kelar ya. Tinggal masuk di post production. Jadi tungguin aja sebentar lagi, dan akan sangat berbeda lah nantinya dengan lagu-lagu sebelumnya.
0: Ah, masa sih?
1: Iya.
0: Oh, aku udah seneng yang lama dong.
1: Lebih bagus lagi.
0: Serius?
1: Lebih bagus lagi.
0: Oke, kita tunggu.
2: Amin. Amin.
0: Padahal kan, padahal aku udah sering nonton ya. Cecek terkejut itu nah.
2: Cecek terkejut.
0: Oke, Rehan ngapain sehari-hari? Selain memang kalian bertiga mungkin sering keluar masuk studio?
3: Sehari-hari sih live musik ya. Di kafe-kafe.
0: Oh, di kafe-kafe.
2: Ya, bukan Rehan berdua.
0: Oh, keren di TikTok Rehan kan. Pause-nya Kak, pause-nya gitu. Oke, oh berarti memang reguleran hari-harinya.
1: Hari-hari
0: benar. Fatah juga?
2: Sama
1: dengan Rehan.
0: Serumah, apa cek mau sih kalian ini? Oh, memang kebetulan memang karena satu pekerjaan juga gitu ya. Nongkrong juga Kak tiap harinya sama barengan bertiga enggak ya?
1: Enggak juga. Kadang kalau misalnya ngumpul di studio aja.
0: Oh.
1: Ngumpul.
0: Lu CEO kan jarang yang ngumpul ya kalau CEO ya. CEO kan ya salah sembunyi.
2: CEO yang mendapatkan sistem.
0: Tiba-tiba. Nah, kalau Long Listen sendiri ini dari tahun berapa ya? Itu seingat aku tahun
1: 2023 akhir Desember.
0: Oh, iya kan, ya, baru kan?
2: Oktober mulai.
0: Oh, Oktober ya, Oktober. Berarti memang terbentuknya apa nih? Background story-nya?
1: Enggak ada apa sih, memang teman-teman main aja. Teman-teman main, nongkrong. Dulu kan kita kan satu reguler gitu, sering bareng.
0: Gitu. Udahlah,
1: bikin lagu lah gitu.
0: Soalnya kalau aku tahu kan Lucky kan memang sebelumnya ada ya, band sendiri kan waktu itu kan. Dan juga kayak bener Lucky, aku aja kenal Lucky karena dia CEO studio ya.
1: Studio 1 juta umat.
0: Iya, jadi kesana gitu kan. Taunya sama Lucky aja, tapi tiba-tiba adalah Lonely San ini. Tapi ini aku pribadi penasaran, kenapa jadinya namanya Lonely San ya? Kenapa? Apakah karena gara-gara matahari itu sendirian jadi terlihatnya kesepian?
3: Termasuk itu sih.
1: Termasuk itu.
0: Oh gitu.
3: Lebih tepatnya tuh kayak menggambarkan bahwa kota kelahiran kita tuh panas.
1: Panas. Itu kalau dari faktualnya, tapi kalau dari dari apa? Dari artinya sebenarnya kalau lonlisan itu kan
2: inspirasi dari judul-judul lagu The Beatles lah ya.
1: Iya, pertama itu udah itu juga kan matahari itu kan energinya
0: sumber salah satu ya. Energi terbesar
1: iya,
0: ya.
1: Itu aja sih sebenarnya.
0: Oh, jadi filosofinya itu ya. Tapi kata lonely itu ya, jadi
1: itu
0: kayak
1: bener.
0: Apakah ini pria-pria kesepian gitu kan?
1: Sebenarnya enggak juga. Karena di Palembang sekarang matahari ada 3.
0: Enggak, 6. 6, mohon maaf.
1: Panas,
0: parah. Oke, berarti enggak ada ini lain ya filosofinya. Memang kita ngarepnya sih kayak ya ambil positifnya kayak matahari itu kan salah satu energi terbesar juga yang memang kalau enggak ada matahari juga ini ya agak gelap ya.
1: Gelap, beku.
0: Yang gak enak lah pokoknya intinya ya. Bukan cuma mungkin malam adem ya.
1: Adem.
0: Tapi kalau matahari sih salah satu hal yang memang ya, harus banget ada. Oke, berarti bisa lah nanti ya. Siapa tahu itu menjadi ya. Manifesting juga
1: nah,
0: kayak
1: itu.
0: Matahari gitu ya. Boleh ya, boleh kalian ini bikin bikin nama. Karena jujur, jadi nama itu ngelekat banget ya. Karena mungkin pertama-tama orang akan terdengar seperti apa ya. Kalau aku pertama kali dengar kayak Lonlisan ini bukan kayak nama band awalnya ya, karena karena awalnya tuh kayak asing aja namanya tuh kayak kita nggak pernah mungkin ya namanya bahasa Inggris ya oke bahasa Inggris doang, tapi kalau untuk melekatkan itu di branding suatu band tuh agak ini apa sih band ini karakternya seperti apa, genrenya seperti apa, emang genrenya apa nih kalau boleh tahu nih?
1: Garis besarnya tetap pop.
0: Tetap
1: pop lah garis besarnya.
0: Karena kan kalau kalian sendiri kan suka manggung gitu, kalau aku lihat kan ada temanya sendiri, ada konsepnya sendiri. Jadi ke arah mana sih sebenarnya kalau boleh tahu? Tadi kan salah satunya yang disebut ya salah satu inspirernya dari The Beatles. Ada lagi kah?
1: Kalau dari gaya panggung ya sebenarnya enggak ada yang nggak ada yang terlalu deep konsepin gimana cuma karena kita bertiga memang suka fashion yang begitu jadi mungkin terkesan ya memang fashion lonisan ya begitu gitu.
0: Tapi jujur ya kemarin ya aku sempat melihat beberapa orang ini sambil cerita nggak apa-apa ya.
1: Iya boleh.
0: Beberapa orang yang dengan konsep band mereka tuh mereka untuk secara fashion tuh kan yang karena aku juga handle satu band ini agak susah ya ngatur fashion personil tuh lumayan. Tapi jujur ketika ngelihat Lonlisan perform kok bisa ya ada satu band kompak dan pada mau gitu didandanin kayak gitu. Karena kalau ngelihat kayak kemarin aja aku sempat ngelihat satu band tuh kayak ini mereka nih konsepnya apa ya? Konsepnya apa tahun 80 kalau 80-an jelas ya. Ini konsepnya kayak menongkrong, main ke warung ya lebih tepatnya, main ke warung pada acara resmi. Mohon maaf itu kemarin ya pendapat sendiri gitu ya. Tapi untuk ngelihat Lonlisan sendiri nih sahabat suara, kalau misalkan kamu pernah nonton mereka berkonsep sekali. Kalau dibilang unik karena ya balik lagi seperti pendapat Dian tadi, karena jarang banget anak band yang bisa apa ya bisa mengikuti gitu, yang willing kayak mau berkonsep. Karena kan setahu kita kan anak band ya gimana sih mau terlihat rock and rollnya mau kelihatan banget
2: rebel
0: banget lah ini ripped jeans lah celana sobek belum lagi jaket kulit segala macem gitu kan, tapi benar. Mereka mau lo berkonsep. Yang awal dia nonton Lonlisan malah kalian masih pakai ini apa baju kodok itu?
1: Oh iya. Kapan itu? Oh iya ada lah.
3: Lupa di mana
0: itu. Itu di konser. Aku nontonnya nan aku.
1: Iya tahun lalu itu.
2: Percaya kami.
0: Aku dari day one loh, dari rilis Romance Loka itu udah suka dengerin gitu loh. Oke deh sahabat suara, nanti mungkin mereka akan sharing lebih banyak lagi tentang single-single mereka yang sudah rilis ya. Salah satunya tadi sempat Dian puterin sebelum ini ada About What, itu dari Lonlisan juga. Itu tahun berapa About What itu?
2: 2024.
1: Baru, itu setelah Romance 2024 awal kalau gak salah.
0: 2 tahun lalu dong.
2: Tapi ya sebenarnya malah single Obat pertama duluan. Yang dibuat.
1: Kalau misalnya dari timeline-nya itu Obat Obat duluan yang dibikin.
0: Oh, tapi yang dirilis
1: Romance Alpha duluan.
0: Oke. Nanti sabar sahabat suara ya, kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi dengan single-single mereka, dan juga mungkin mereka ada project lain selain single yang baru dikeluarkan, yaitu salah satu nama bapak teman saya Hidayat ya.
4: Bukan
0: ya, Hikayat ya. Pokoknya dengerin aja, nanti kita bakal ngobrol lagi.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di suara paling suara warga Indonesia ya. Tadi barusan lagu Biggest Star dari Lonely Sun. Gimana? Udah kerasa belum kira-kira vibes-nya kalau nonton mereka langsung? Tapi nih mereka juga bukan cuma dua single yang udah Dian puterin tadi, tapi masih banyak banget single mereka. Dan kayaknya kita langsung ngobrol aja sama mereka langsung untuk single-single sebelumnya nih. Mungkin boleh nih diurutin dulu timeline-nya dari single-single yang udah dikeluarin. Yang pertama apa tuh?
1: Yang pertama itu Romansa Loka.
0: Romansa Loka.
1: Terus About What, terus Biggest Star, terus baru Antariksa ya.
0: Antariksa.
1: Terus abis itu I should be. Nah jadi gini, enaknya gini kalau misalnya mau denger timelinenya si apa Lonisan itu, yang pertama anggap aja itu Romansa Loka sendiri lah denger, karena musiknya begitu kan. Nah kalau untuk tiga lagu yang About What, Biggest Star, Antariksa itu jadi satu paket lah ibarat.
0: Kalau
1: sama colornya, iya bener. Nah abis itu I should be. Nah abis I should be inilah baru si Ikayan itu.
0: Oke, okay. Oh Ikayan ini katanya ini ya, aransemen ulang dari Dewa Persik dan Glenn Fredly.
2: Ikayan cinta.
1: Ikayan cinta.
0: Tapi jujur sahabat suara ya, tiap ketemu mereka, mereka bawa ini, aku lagi nge-MC, selalu itu yang sounding. Karena memang agak kaget pertama, kan untuk lagu-lagu sebelumnya, ya menurut aku ya, unik-unik nih dari judul-judulnya gitu kan. Tiba-tiba Ikayan kok kayak ejaan lama banget gitu kan. Kenapa memang tiba-tiba Hikayat itu?
1: Makanya kita konsep kayak kata aku tadi apa romance satu tiga satu paket About What, Biggest Star sama Antariksa, I Should Be, kan abis itu baru Hikayat, jadi dua gitu loh, satu tiga dua.
0: Oh,
1: nah abis
0: gitu.
1: Itu baru
0: yang
1: episode selanjutnya
0: biar nyambungnya,
1: iya,
0: gitu ya
1: episode selanjutnya
0: ya. Tapi memang sih Romansa Loka masih favorit aku sampai sekarang.
2: Still favorit ya?
0: Iya, enak banget lagu itu, ngelekat kayak sambil mandi dengerin.
2: Anjay. Jangan.
0: Tapi bener loh, emang enak kalau apa namanya buat didengerin aja enak, singalong juga enak gitu lagunya. Ala-ala kayak jadi bikin video klip sendiri gitu, oke. Tiba-tiba aku jadiin video klip ya. Tapi berarti lagu-lagu ini kan sebenarnya udah banyak ya. Aku penasarannya kenapa nggak sekalian dijadiin album gitu loh? Kan udah banyak banget, udah berapa single nih?
1: Sebenarnya karena kita kan album nanti pasca Hikayat ini akan berbeda konsepnya musiknya.
0: Oh berarti memang mau ke album sebenarnya.
1: Iya.
0: Iya, karena kan kebanyakan kalau orang kan udah banyak nih singlenya kayak gini dikumpulin udah jadi album aja. Ini udah bisa sebenarnya.
1: Sebenarnya anggap aja dari Romansa Loka sama Hikayat itu chapter satunya Lonely Sun deh.
0: Oh oke, ada konsep sendiri.
1: Iya. Chapter duanya ntar di album gitu.
0: Oke, berarti mau full ya. Paling 10 lagu ya?
1: 9 atau 10 kalau enggak ya. 9 ya, 10.
0: Iya, 9 aja, satunya suaraku. Instrumen. Tiba-tiba. Oh, berarti memang udah ada menuju ke album ya.
1: Iya, pasti dong.
0: Iya, tapi pengen tahu nih, ini setiap single yang nulisnya sama kah orangnya?
1: Bareng.
2: Bareng sih, beda-beda.
1: Biasanya gini, misalnya kayak Fata ada lagu, dia nulis dulu dan dia dengerin, ya udah kita bareng nih ini
2: aransemen
1: apa?
2: Aransemen sama-sama.
0: Oh, gitu. Bukan kayak misalnya Luki bikin liriknya.
1: Oh enggak, itu biasanya ya yang ada lagu aja. Siapa yang
0: gitu,
1: ada lagu?
0: Itu beda-beda. Tapi gimana sih, ada kendala enggak dari Lonely Sun? Karena kan menyatukan tiga kepala ya. Agak sulit menurut aku kan, karena apalagi ini proses produksinya lumayan nih.
1: Nggak ada sih.
3: Aman sih sejauh ini.
1: Aman sejauh ini malah lebih fun.
2: Karena ya, mungkin sefrekuensi ya.
1: Iya, betul. Iya, mungkin dengarannya sama, mainnya sama-sama.
2: Mainnya sama-sama mungkin ya.
1: Tidurnya bertiga.
0: Serumah bener sih ini. Oh berarti nyambung ya, bisa kayak gitu ya. Karena kan kita tahu lah ya, sudah rahasia umum juga kalau misalkan dalam satu grup atau satu kelompok itu kan pasti ada kendalanya yang sulit ya. Salah satunya menyatukan ide-ide dari banyak orang ya. Apalagi kalian kan bertiga nih. Bertiga. Jadi agak apa ya, kalau agak riskan lah kalau misalkan ada ide sendiri, ada egonya sendiri, pengennya seperti ini. Bahkan di sini cocok sebenarnya jatuhnya.
1: Cocok. Karena kan kita bertiga itu beda-beda referensi, dengerannya beda-beda.
0: Nah,
1: Fata
0: itu.
1: Dengernya beda, Rehan beda.
0: Fata denger apa Fata selain suara hantu?
2: Aku sih lebih ke pop atau ke
1: ya
2: gitu-gitulah pokoknya. Pop.
1: Rehan lebih banyak juga yang pop-pop gitu.
0: Oh.
2: Indian.
1: Justru kalau yang tuanya itu musik-musik tuanya aku. Jadi ibarat lagunya dari mereka, kita sama-sama ngeblendnya asal lonlisan gitu jadi musik
3: dikombine
1: gitu. Jadi gitu ya, combine aja lah.
0: Oh, gitu. Jadi bisa yang, ya.
1: Bisa.
0: Tapi jadinya enak ya.
2: Terus terkait, di musyawarah
1: udah pasti itu.
0: Oke. Okay.
1: Ketok palu pasti.
0: Oke, okay, nah untuk lagu-lagunya sendiri, kalau aku pribadi kan mendengar dari liriknya ini kan anti mainstream ya, lirik-lirik kalian tuh termasuk yang apa ya, emang easy listening, tapi banyak kata-kata atau kalimat-kalimat yang jarang nih ada di apa namanya diterapkan dalam suatu lirik lagu gitu ya. Ini gimana sih untuk apa menentukan kata-kata yang mungkin kalau kita lihat tuh apa ya, kosa katanya tuh jarang gitu. Fatah, gimana Fatah?
2: Kalau aku sih nyari kosa katanya
0: apa, baca kamus dulu ya, KBBI kan?
2: Misalkan buat lirik dicari referensinya di Google atau di AI kayak gitu.
3: Cari arti lainnya.
1: Lebih ke apa ya, kalau bikin lirik tuh lebih banyakin lihat orang-orang ngobrol aja sih. Apalagi film tuh banyak bagus-bagus dialog.
2: Film bagus-bagus dialog.
0: Oh iya sih.
1: Kebanyakan ya, rata-rata kalau misalnya lagu lonisan yang bahasa Inggris, referensinya tuh paling dari film, film luar gitu.
0: Ya karena termasuk kalau dibilang soal lirik ya, bukan lirik yang mudah untuk dihafal, tapi kalau didengerin enak gitu loh. Karena kan memang kalau orang kayak ini apa ya jadinya, artinya kayak tersirat. Kalau kita bilang tuh, kalau dulu aku dengerin kayak Dewa 19 tuh harus berulang kali gitu. Karena ini apa sih maksudnya, kemana nih arahnya,
1: artinya
0: gitu. Iya artinya gitu kan, maknanya kemana. Ini termasuk loh, dari lonlisan aku juga ngedengerinnya kayak ini kemana sih, kayak pernah dengerin lagunya Antariksa juga gitu.
1: Iya
0: makanya.
1: Nanti ada deh, ntar di album ada satu lagu nih, ini spill dikit ya.
0: Boleh, satu lagu.
1: Yang semua orang itu bisa maknanya masing-masing, gak ada makna yang pasti.
3: Benar.
0: Hah? Jadi harus punya sudut pandang sendiri-sendiri.
1: Iya, misalnya dia denger lagu itu, versi dia apa maknanya, ini versi Fata apa, versi orang lain apa.
0: Gak bisa nyontek gitu sama.
1: Gak bisa nyontek. Gak bisa sama, pasti gak bisa sama.
0: Tapi ada di lagu ini atau enggak?
1: Di album.
0: Di album. Belum, berarti lagi disiapkan ya.
1: Itu easy banget lagunya.
0: Lagu yang mana?
1: Dan silakan diartikan masing-masing nanti.
0: Nah tapi untuk dari seluruh single yang sudah rilis, ini berdasarkan apa nih, background story-nya apa, pengalaman pribadi atau memang apa sih, secara keseluruhan aja nih, atau soal percintaan kah, atau soal konflik dengan teman atau apa gitu?
1: Rata-rata ya pengalaman pribadi ya, percintaan teman-teman sama-sama lah gitu. Nggak ada yang gimana-gimana.
0: Apa kalau boleh tahu apa masalah kali? Tiba-tiba nanya masalah, nanya pengalaman pribadi. Oh berarti memang secara keseluruhan sih kebanyakan itu hasil dari curhat bertiga juga ya.
1: Iya, cerita-cerita bertiga.
0: Berarti gak ada rahasia ya bertiga ini?
1: Gak ada banget.
0: Coba sebutkan rahasia.
1: Gak ada banget.
3: Gak
1: ada banget itu.
0: Coba sebutkan rahasia Fata.
1: Janganlah.
0: Aduh bahaya. Oke, nah untuk Hikayat sendiri nih, kan ini salah satu single yang paling baru lah ya, paling baru. Dan juga kalau misalkan Sahabat Suara udah dengerin ya, kemarin mereka kan sempat rilis kan di Instagram, juga banyak yang support ya.
1: Iya benar.
0: Itu aku aja dengerin liriknya itu, termasuk ada beberapa kalimat atau kata yang membuat aku tuh kayak, oh kok bisa ya mereka ini nyambung pakai kata yang ini tapi artinya tuh sebenarnya benar gitu loh. Ngerti kan, kadang kita tuh kemana sih, kayak lirik yang dari refnya aja tuh, bagai deru menjadi kenangan. Kenapa kok bisa bagai deru kok jadi kenangan gitu kan. Tapi pengen tahu dari single Hikayat sendiri ini menceritakan tentang apa.
3: Ini cukup dalam nih,
1: kata nih.
0: Dalam ini sih. Cerita Fata ya?
1: Iya.
0: Ih Fata aku tahu jadi.
2: Bukan.
0: Apa boleh spill aja, spill sedikit boleh.
2: lebih ke rindu dengan orang-orang yang ditinggalkan aja sih.
0: Kok nangis?
2: Dikit lagi nangis.
0: Rindu tentang orang-orang yang sudah
2: yang udah meninggal.
1: Sudah enggak ada lah,
0: sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada di sisi
2: muka bumi
0: ya.
2: Ini.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bisa.
0: Oh, sebenarnya artinya itu.
1: Iya, benar. Mustahil kembali pulang.
0: Oh,
1: kalau masih ada itu kemungkinan pasti ada.
0: Oh, pikir aku ini tentang orang yang susah digapai.
1: Pada intinya ini tentang ya orang tua lah.
2: Iya.
0: Gitu. Oh gitu. Tua, iya. Wah, aku salah, berarti makna sudut pandang aku beda ya?
2: Beda.
0: Enggak apa-apa. Atau mungkin karena aku belum ini aja ya, belum nanya langsung untuk apa sih ini maknanya sesungguhnya, karena ya, kan bener. Dari refnya aja tuh kayak ngerasa apa ya, kayak berharap dengan sesuatu yang enggak mungkin lagi bersama gitu.
1: Bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu.
0: Bisa bener kan berarti
2: ya,
0: aku
2: bisa.
0: Kok aku nyalai diri aku deh.
1: Makanya sesuai dengan
0: sudut pandang masing-masing. Oke, POV-nya ke arah mana ya? Mm-hmm. Jadi memang ini menceritakan tentang orang yang sudah lama apa ya berpulang lah kalau kita bilang ya. Sudah tidak ada, yang memang tidak bisa untuk bareng-bareng lagi, ketemu lagi segala macam. Ini terciptanya hikayat ini ada momennya enggak?
1: Fata sih.
2: Iya. Momennya sih ya karena rindu dengan orang tua ya.
1: Iya.
2: Orang tua udah enggak ada lagi. Dia. Jadi momennya di saat itu, saat lagi rindu itu membuatnya.
1: Fun fact-nya gini, dia pas waktu bikin itu kan dia belum ngasih tahu tuh. Terus dia nyanyiin, aku ada lagu nih. Nyanyi lagu hikayat. Fix them, kita rekam.
0: Langsung.
1: Enggak usah di revisi-revisi lagi, enggak usah ini langsung rekam.
0: Aduh.
1: Fix itu.
0: Itu udah kelihatan dari hatinya banget tuh. Itu
2: agak dalam.
1: Jarang-jarang loh misalnya kalau aku kita denger ya aneh. Misalnya satu lagu paling adalah gitu revisi-revisi bareng-bareng. Itu bener-bener kayak langsung udah enggak usah diubah lagi deh.
0: Tapi memang sih untuk lagu Lonely Sun yang kali ini ya, kalau biasanya aku denger lagu Lonely Sun itu kan dari beatnya ya, musiknya aja agak lebih up ya. Kalau ini tuh lebih kayak melankolis kita gitu. Bener. Beda lagi kalau denger Romance Loka, bener kata lu. Kayak Romance Loka tuh didengar sendiri gitu
1: sendiri.
0: Ya. Karena beda vibesnya tuh rasanya beda ya. Oke. Dalam ya sahabat suara ya, soal hikayat ini ada kayak yang nyambung ya. Mungkin akhir-akhir ini juga mungkin sahabat suara banyak nih dengerin lagu-lagu dari musisi-musisi yang memang mungkin ceritanya, background story-nya tuh hampir sama gitu kan. Banyak lah ya, gak usah kita bilang, musisi nasional juga banyak ya dengan background yang seperti itu gitu. Ternyata hikayat juga menjadi salah satu alternatif juga yang bisa kamu dengerin ya, kalau misalkan kamu lagi merindukan seseorang juga yang dimana mungkin udah lama gak ketemu gitu, atau kayak untuk mendengar kabarnya saja udah sulit ya, gitu kan. Ini tergantung POV masing-masing. Baik sahabat suara, tungguin habis ini mereka akan perform sedikit tentang hikayat ini seperti apa. Secara live kita dengarkan kualitas vokal juri aku. Bagaimana mereka akan perform membawakan lagu hikayat ini, tungguin aja. Makanya tetap di nongkrong bareng.
4: Kamu sedang mendengarkan Warga Indonesia.

0: Thank you.
1: Yeah, coba ini tepuk tangan pasti yang lagi nyetir kan gitu. Lepas stirnya. Jangan-jangan bahaya banget. Aduh, itu sahabat suara itu sedikit ya, sedikit lagu dari Hikayat yang nantinya bakal Dian puterin juga. Tapi kalau boleh tahu nih, sebenarnya lagu Hikayat sendiri dari Londisan apa sih yang ingin disampaikan untuk para pendengarnya? Apa ada panggilan sendiri enggak? Panggilan Londisan apa? Londisan Lovers.
2: Lonely, lonely, lonely.
3: Apa ya pesannya?

0: Untuk lagu ini ya?
1: Iya dong.
0: Dari lagu ini selagi, sebenarnya lagu ini menceritakan selagi masih ada orang yang kita sayang, sekesel apapun, semarah apapun, atau
2: sebenci apapun,
0: kalau orangnya masih ada ya. Balik lagi lagu pertama itu Romansa Loka. Paham gak maksudnya?
1: Mm-hmm. Ya nanti aku putar.
0: Sayangilah. Sayangilah gitu. Mm-hmm. Yang masih
2: bener,
0: ada.
2: Bener
0: kan?
2: Bener.
0: Mm-hmm. Jadi nyesel deh kalau udah gak ada, pasti nyesel. Itu
1: iya
0: aja intinya.
1: Sih, sebenernya. Manfaatkan momen yang bener. Masih bisa kita lewati bareng-bareng.
0: Bener,
1: gitu. Kalau sudah tidak bisa dilakukan bersama, nanti banyak hal yang menjadi penyesalan. Gitu. Iya, patah.
0: Karena nyambung loh lagu ini bener. Dengan romance.
1: Oke, habis ini kita puterin romance-nya. Berarti memang dari Lonisan sendiri ingin menyampaikan ke pendengar ya. Manfaatkan aja ya pokoknya momen-momen yang mungkin termasuk momen apa ya, kesel-keselan ya. Itu kesel-keselan ya, juga termasuk ini loh, momen yang mungkin tidak akan terulang lagi ketika memang orangnya udah enggak ada lagi. Jadi ya

0: tiba-tiba disuruh ngomong banyak. Ya udah, kita dengerin dulu sahabat suara. Benar enggak kata Luki tadi? Ini harus nyambung dengan romansa loka ya, berarti ya. Makanya sekarang kita dengerin dulu romansa loka seperti apa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ini suara paling besar warga Indonesia, itu dia Romansa Loka, single pertama dari Lonely Sun ya. Jadi untuk yang mungkin lagi kasmaran juga, ini cocok banget sebenarnya lagu ini dinyanyiin depan pasangan gitu, depan mukanya langsung.
1: Depan
0: mukanya langsung ya. Kalau udah agak kesel dikit ya, ya nyanyi nyanyi Romansa Lokanya tetap, tapi sampai lempar batu.
2: Wow.
0: jangan ya. Jadi untuk single-single Lonely Sun yang dari tadi udah kita dengerin juga nih sahabat suara ya, mungkin boleh deh kita tanya dulu next project dari Lonely Sun apa nih, atau masing-masing punya project sendiri?
3: Oh, kalau misalnya project di luar Lonely Sun, ya aku sih ada ya The Girls, tapi kan udah jarang tuh, maksudnya ada beberapa aja. Rehan

0: Ya paling enggak ada ya.
1: Kok cari itu? Kok belum jawab?
0: Enggak, maksudnya di luar project misalnya kayak ada apa gitu.
1: Apa, mungkin
0: selain reguler Fata juga.
2: Belum ada juga.
1: Rehan katanya lagi ini ya mau bersepeda ke Bali ya.
0: Wah, itu beda. Itu beda. Fahri itu beda, itu. Beda. Tim kita tuh.
1: Rehan kan yang dibonceng Fahri. Beda.
0: Oh ya. Kalau next project ya
1: selain album.
0: Selain album.
1: Ada kah? Apa pengen bikin showcase?
0: Ya abis album pasti showcase. Album pasti showcase, album dan hikayat.
1: Diundang gak aku?
2: Pantengin.
0: Pasti dong.
2: Pasti
0: dong.
1: Datang dah ya. Sombong. Oke, berarti showcase ya. Kalau masing-masing tadi, kalau Lucky kan oke lah, kalau ada The Girls juga masih berjalan juga gitu. Kalau Fata sama Rehan?
2: Belum ada sih.
3: Belum ada sampai saat ini. Tetap pendirian apa? Di Indonesia.
1: Masih tetap di Indonesia. Kirain lagi berusaha untuk menurunkan kurs dolar ya, enggak ya? Turunin lah.
2: Jangan 18.000 ini.
1: Iya, dan 20 lah. Nah, jadi naik. Oke, berarti memang fokusnya lagi di Indonesia untuk produksi album. Dan juga nantinya mungkin mempersiapkan juga untuk showcase dan panggung-panggung lainnya juga masih berdatangan ya?
0: Iya, tinggal tunggu aja nanti di Instagram kita lah tanggalnya gitu.
1: Di mana tuh Instagram di mana? Jadi mau dengerin lah gimana
0: Han,
1: nih?
0: Di mana Han?
3: Di belok kanan, belok kanan. Ya, buat teman-teman boleh silakan nanti di follow di lonelyson_ dan juga boleh silakan nanti di dengerin Spotify atau juga Apple Music dan juga platform lainnya. Ya. Pokoknya buat teman-teman nanti yang mau tahu tentang kegiatan kita atau juga jadwal manggung boleh silakan nanti dilihat di Instagram
0: aja.
2: Mantap.
1: Aktif. Oke, aktif itu ya.
0: Aktif banget itu.
1: Iya, manajernya juga terlalu aktif nih ya. Oke, kalau kayak gitu ya Sobat Suara, jangan lupa untuk dengerin seluruh karyanya Lonelyson juga ya. Sambil menurut kayak kata aku tadi, mau dibawa singalong mau didengerin aja pokoknya pas banget ya. Sekali lagi terima kasih untuk Lonelyson sudah sharing di sini. Nanti kalau ada album lagi mungkin boleh kali ya diundang lagi.
2: Boleh sih.
1: Boleh kali sekalian promo showcase kita kan. Nah, gitu. Terima kasih, pokoknya sehat selalu, sukses juga untuk Lonelyson. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Baik, untuk Sahabat Suara ya, selain kita tadi sudah mendengarkan langsung, ini saatnya Dian mau spill langsung aja lagu Lonelyson yang terbaru yaitu Hikayat. Dan juga Dian mau ngucapin terima kasih untuk Sahabat Suara yang udah dengerin dari tadi ya. Jangan lupa untuk selalu dengerin Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Bye bye.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Alarmnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Isor Palembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kalau kamu yang sepertinya ada rencana hari ini pengen beli sesuatu, bisa jadi kebutuhan pribadi kamu, dan aku sarankan kalau belanjanya ya udah di Alfamidia aja, sahabat suara. Bukan cuma kebutuhan pribadi, kebutuhan rumah, kebutuhan kantor juga semuanya bisa ya. Dan yang pasti kenapa harus di Alfamidi? Karena di Alfamidi banyak banget promonya. Dan salah satunya ini ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Nah ini salah satunya, aku sebutin beberapa nih sahabat suara. Sekarang udah hadir So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang dengan promo spesial Buy 2 Get 2. Dan kamu juga bisa mencoba yang baru dari Ramen Yes. Sekarang hadir Ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan Mie Goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram dengan promo Buy 2 Get 1. Dan selain itu juga sahabat suara, ada juga nih Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari harga Rp56.400. Dan masih banyak promo-promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi ya. Jadi ayo langsung aja kamu datengin Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Atau boleh juga informasi lengkap kamu cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Jadi ayo borong produk-produk baru di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iSuara.id.

0: mana kita akan berjumpa.
1: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Gas genggam hadir.
3: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru, dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Karena kan gini, ini kan lagu yang ya, sempat membuat saya apa ya,
3: offense.
2: Jadi ada Januari, ada cinta-cinta yang diperkenalkan oleh
4: hanyalah untukmu, terukir manis
2: besar saya adalah

0: dia punya luar biasa, Mil.
1: Dia hebat. Sangat hebat.
0: Hebat.
1: Ini abis ini diputerin sedih tak berujung.
0: Iya.
1: Oke, lu ada pengalaman sedih yang tak berujung? Ntar itu kita ujungnya cuma sampai jam 7 juga. Nggak usah sedih-sedih banget tuh.
2: Ya udah aku happy-happy aja ya kayak di sini ya.
1: Iya.
2: Minta berujung. Tapi bung, 350 deh bung.
1: Iya.
2: Boleh bung. Bung, boleh nggak bung?
0: Lagu spesial. Perjalanan nostalgia.

0: kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Nungguin ya.
2: Iya, kok tumben gak ada suara.
1: Iya, nungguin kan kamu. Aku tahu kamu nungguin.
2: Suara yang aneh, yang janggal-janggal.
1: Oh.
2: Jadi ceritanya hari ini kita kan dari dongeng Tanah Minang, yaitu Malin Kundang. Kak Ajil akan jadi ibu.
3: Oh, kirain jadi Malin Kundang. Ataupun jadi batu.
2: Iya. Kak Eja akan jadi Malin ya.
1: Oh, oke.
2: Nah,
1: gimana ceritanya?
2: Dikisahkan, Malin baru saja pulang ke kampung halamannya setelah sukses di perantauan. Dia pun ingin melihat tanah kelahirannya lagi setelah sekian lama.
1: Aduh, udah banyak yang berubah ya. Dulu di sini gue pernah beli rendang enak nih.
2: Tiba-tiba seorang ibu tua yang renta menyapa Malin.
3: Malin.
1: Kamu siapa? Who are you?
3: Aku ibumu, Malin.
1: Ibuku? Kamu yakin kamu ibuku?
3: Lah?
1: Ibuku tuh udah lama meninggal. Kamu pasti salah orang.
3: Yakin? Kamu Malin. Malin and the Essentials kan ya kamu ya, Malin ya?
1: Itu Malik. Oh, iya, itu Malik. Itu band kesukaan saya. Lagian ya, ibuku pun kalau masih hidup dia itu orang kaya pasti.
3: Gimana kok lupa sama ibu Malin? Tega sekali kamu, Malin, Malin.
1: Ibu lagi batuk ya, nih obat batuk
3: ceritanya,
1: buat ibu nih.
2: Iya.
1: Apa buktinya kalau kamu itu adalah ibuku?
3: Lah, kan dulu waktu makan ibu yang suapin.
1: Hah? Enggak, aku makan dari ompreng kok.
3: Ya kan ibu yang ngelola dapurnya.
1: Wah, kaya dong lo.
3: Oh ya, belum sih, lagi mau nyari lagi.
1: Waduh, apalagi buktinya?
3: Ibu dulu kan yang kasih kamu kenalan supaya kamu bisa kerja di kota.
1: Enggak kok, aku dapat dari orang dalam.
3: Ya orang dalam itu ibu, Malin.
1: Ibu berarti orang kaya dong.
3: Iya, Malin. Karena ibu sebenarnya adalah si

0: Tapi suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Reza.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara
4: memutarkan musik yang kamu butuh

0: Riza, suara santai sampai jam 7.
1: Betul, dan semoga di hari ini dimana kita sudah memulai lagi bulan Juni,
0: yes,
1: kita selalu dilindungi.
0: Betul.
1: Dikasih yang baik-baik, rejeki yang bagus-bagus, dijauhkan dari orang-orang yang mau nipu.
0: Apalagi kalau nipunya itu soal WO alias wedding organizer ya.
1: Ya ampun.
0: Orang pengen berbahagia, Jil.
1: Itu dia maksud gue.
0: Hajatnya ternyata ditipu orang.
1: Jadi ya, polisi mengungkap modus penipuan yang emang baru-baru ini dilakukan oleh pemilik wedding organizer Marwah. Dan mereka itu menawarkan promo menggiurkan pada calon pengantin. Jadi ini, di promo itu katanya ada subsidi biaya sewa gedung sampai 20 juta serta bonus kambing guling gratis.
0: Oh, menarik.
1: Jahat tapi
0: secara tawaran
1: menariknya. Iya, dan akhirnya banyak korban yang tertarik untuk menggunakan jasa mereka.
0: Okay.
1: Abis udah di-lured dengan baik dan benar, abis udah tertarik, mereka minta bayaran dilakukan secara bertahap.
0: Oke. Okay.
1: Abis itu udah lunas, semua komunikasi lanjut lewat WhatsApp. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi
0: masih normal.
1: Iya. Dana yang diterima itu enggak dipakai untuk peruntukan acara pernikahan korban.
0: Untuk apa?
1: Untuk diputar membiayai pesta pernikahan klien yang lain dengan skema gali lubang tutup lubang alias Ponzi scheme.
0: Oh, jadi dia nipu di sini, uangnya udah habis ya, otomatis klien baru itu untuk nutupin.
1: Betul.
0: Yang
1: lama. Ya nipu lo dulu.
0: Baru nipu
1: udah
0: lu.
1: Udah dipakai duitnya, abis itu nipu gua, duit gua buat nutup duit lu. Yeah. Ponzi, gila sih ya.
0: Gua sih cuma punya satu pertanyaan ya. Kok ini kan dilakukan secara sadar ya, dia menipu orang buat hari besarnya, buat hajatnya.
1: Iya.
0: Nggak takut dosa ya?
1: Iya, Bo, kalau kayak gini mah udah kagak mikir. Mereka nggak mikir, karena bayangin aja. Ada sedikitnya yang sudah dicatat polisi ya, 58 pasangan calon
0: banyak
1: pengantin.
0: Banyak loh itu.
1: Iya kan?
0: Yang itu jadi berapa korban. M tuh kira-kira?
1: Nah,
0: banyak
1: dia,
0: kan?
1: 56 pasangan belum bisa melangsungkan pernikahan. Sementara 2 pasangan lain nggak menerima layanan. Dan total kerugiannya adalah 2,6 miliar dan masih berpotensi bertambah.
0: Semoga untuk orang-orang yang ditipu ini mendapatkan solusi.
1: Amin.
0: Tetap bisa nikah dengan proper gitu ya.
1: Iya.
0: Dan untuk siapa nih?
1: Marwah.
0: RM dan ER nih.
1: Yes.
0: Aduh.
1: Udah ditangkep. Iya kan? Udah jeblosin aja ke penjara ya.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di

0: pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Reza, suara santai.
1: Yaudah yuk, waktunya untuk pulang yuk, udah selesai yuk.
0: Seru banget tadi ngobrol sama Canti ya,
1: betul,
0: sahabat suara. Jadi jangan lupa juga dengerin albumnya Canti, judulnya Citrus.
1: Oke. Seperti yang tadi sudah kita informasikan ya. Kita ketemu besok.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @Humas Pajak Jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
3: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Boleh uga nih, wah boleh, cakep lagi nih.
4: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi, aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah, ya namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak nggak? Oh nggak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Z, nama kamu siapa?
2: Susi.
4: Lain lagi.
2: Susi.
4: Oh, yang baru nih.
2: Susi. Abang, manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud?
1: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin nggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
4: Oh, mau ngecas. Oke, aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung. Aduh, dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
5: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
4: Mantap banget
2: bisa
4: itu.
2: Bisa itu masuk.
4: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
1: aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar. Sirkus sedikit. Namanya, nama lengkapnya Suzy by Neymar.
4: Bukan dong.
1: Wah, sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
4: Oh gitu. Oh, susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
4: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang

0: jang geng jang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
0: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
2: Rata, termasuk bangunan ya.
0: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
3: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat.
2: Kan? Bagaimana Ulfa? Kerut dan berkerut?
3: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
0: Baksonya dua,
1: berurat lagi.
0: Berurat.
3: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
0: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah
0: daging.
1: Sosis daging. Sosis daging.
4: Mau kelewatan kan?

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

kami suara-suara warga Indonesia. Beryl Rasa dan Vina menin lo di malam hari ini. Apa kabar semuanya yang di radio dan juga lagi nonton aku di live TikTok iswara.network. Apa kabar? Halo. Ini adalah tanggal 2 Juni 2026, hari Selasa. Gimana Selasa kamu? Which is ini hari kedua di minggu ini. Gue pengen ngajakin lo untuk absen dulu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Atau mungkin buat lo yang lagi buka-buka TikTok, masuk ke live TikTok Iswara sekarang dan lo komen-komen ya. Gue pengen absen dulu domisili lo dari mana nih yang dengerin Iswara.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Karena gue bakal nemenin lo for the next 2 hours. Ini gue pengen spill sih, ada beberapa lagu yang akan gue puterin di malam hari ini. Gue spill salah duanya dulu ya. Ada

ini ya udah kita mulai jam 8 ya. Ada Spice yang katanya pengen update di BTS, which is itu sesi curhat nanti ya. Ada segmen curhat BTS, berani terbuka sama Beryl. Dia pengen curhat update yang pokoknya dia pengen update another date has just cancelled. Kayaknya lo aja yang deh yang milih-milih Spice.

yang biasa di Solo ya. Tapi kalau emang biasa aja sih kayaknya ya. Ada Bekasi, Yanda, ada Gloria from Toraja. Wow, dekat. Yang dengerin ini suara setiap hari sambil dengerin Bocil siap tidur. Bocil lo tidur jam berapa, Glor? Ada Jambi juga. Ditunggu absen-absen selanjutnya yang lo lagi dengerin di radio. Masuk aja ke TikTok live di iswara.network. Karena di sana lo bisa ngerasain experience gue di balik mic on air. Dan juga lagunya juga, itu kok lagunya juga jelas di situ ya. Maksudnya gimana ya? Ya connect gitu lo langsung ngerti gak? Ngerti lah maksud gue ya. Itu lagu, dua lagu tadi adalah lagu cowok-cowok. Tapi sekarang gue pengen muterin lagu yang dinyanyiin oleh Ciwi. Asik, gak Ciwi-Ciwi tapi Ciwi. It's from BCL. Asik, BCL. BCL Bunga Citra Lestari. This one is Aku Wanita. Hari ini sama gue Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Stick around on 101.4 Iswara.

0: suara warga Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Iswara,
3: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara,
0: suara warga Indonesia.
2: Hai Beryl, apa kabar nih? Balik lagi nih, kita mau request lagunya Run, judulnya Rahasia 2. Lagunya tentang perselingkuhan alias simpanan. Tapi enak banget, seru banget. Coba deh diputar deh biar semua denger. Request ya, Ril. Thank you.

0: sih barusan, sorry jujur barusan gue so asik. Masa opening gitu, nongkrong bareng Beril.
1: Sia-sia.
0: Tapi abis puterin lagu dari Run, judulnya Rahasia 2. Keren banget lagunya. Jadi memang ini lagu requestan tadi dari Laura di WhatsApp ya. Katanya lagu ini mengenai soal sisi sebaliknya, gimana ya? Ini soal perselingkuhan. Tapi dari POV pasangan, sudut POV pasangan yang diselingkuhin. Dimana mungkin juga ada orang-orang di sini yang pernah mengalami kasus diselingkuhi atau mungkin jadi selingkuhan. Coba yang pernah jadi selingkuhan, klakson mobilnya 3 kali. Habis

ini ya, orang tuh kalau udah selingkuh tuh somehow gerak-geriknya kelihatan gitu. Gua punya banget temen yang hobinya selingkuh ya. Gimana ya, dia tuh kalau misalnya nongkrong sama gue terus ada ceweknya nih, tapi dia masih bisa-bisanya ngeluarin gestur kayak bro code gitu sama gue, ya gue merasa gimana gitu yang ngebelain dia, tapi udahlah urusan dia lah ya. Dia kayak bro code-nya gini nih, di saat ceweknya, kita lagi makan bertiga, gue, dia, dan ceweknya gitu ya di restoran, terus ceweknya lagi pesan ke kasir dong. Habis itu kalau dia nih teman gue, berarti kan ada harapan sama gue kan, tinggal berdua doang. Kalau dia udah yang kayak Real. Wah, udah tanda-tanda selingkuh. Siapa lagi nih ceweknya? Tanda-tanda selingkuh menurut gue adalah, misalkan kalau misalnya amit-amit ya cewek gue selingkuh gitu, tanda-tandanya kemana-mana, even di dalam rumah gitu ya, dia udah megangin handphone terus. Kayak ke toilet, ya toilet bawa handphone masih normal, tapi kayak cuma ke teras bawa handphone, kemana buat bawa handphone, ya mungkin itu bisa dipertimbangi kalau itu adalah tanda-tanda selingkuh. Tapi kok justru gue tahu ya.

Iya benar, apalagi sekarang di WhatsApp udah ada fitur lock chat. Yang mana itu kan fungsi untuk orang-orang yang gimana ya, lo bayangin misalkan pacar lo pakai lock chat itu untuk selingkuh gitu ya. Tapi si pasangannya juga udah pinter. Dia buka lock chat. Gak mungkin lo tahan dong kalau misalkan lo selingkuh pakai lock chat, habis itu pacar lo tahu ada lock chat terus dia minta buka. Gak mungkin lo, gak bolehin, lo pasti mau gak mau buka kan. Bukain si pinnya gitu. Tapi the point is, malam hari ini gue pengen diskusi sama lo, sahabat suara. Menurut lo, tanda-tanda pasangan tuh selingkuh, itu tuh tanda-tandanya apa? Versi lo aja. Jadi mungkin lo bisa menganalyze pasangan lo nih, ya kayaknya dia janggal ya nih gerak-geriknya. Itu dari gerak-gerik seperti apa gitu. Kasih tahu ke gue, absen di TikTok live-nya iswara.network. Atau buat lo yang pengen cerita panjang, langsung aja masuk ke WhatsApp-nya Iswara. Ntar gue balas-balasin dan gue, gue baca-bacain chatnya di 0816-114-1014. I'll be back!

0: Indonesia.
1: Mappa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya menggiting orang.
1: Ditangani oleh Martino Leo, Dayin Pamelira, Derby Romero, Lara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026 Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @BadutGendong dan @Mappa.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

makan belum gitu. Terus cewek gue balas, udah gitu. Udah, langsung balas, udah tadi aku makan sate gitu. Oh, terus gue balas, oh oke sayang. Terus gue gak lama nanya lagi, kamu makan apa? Lah tadi kan udah dijawab. Antara dua kemungkinannya, dia gak fokus sama chat lo karena emang lagi capek aja, atau emang dia udah gak fokus sama chat lo karena ada yang lain. Itu dia.

menghindar dan juga banyak alasan. Dasarnya itu aja. Oke, tonggaknya dua itu ya, menghindar dan banyak alasan. Tapi kata dia kalau baru pacaran atau pendekatan cuekin aja, jangan baper. Bahasanya ke laut aja. Berarti memang bukan yang terbaik buat pasangan kita, betul itu. Jadi kayak ditunjukin dari awal gitu. Kalau udah jadi istri baru dah kita perjuangkan dan cari tahu duduk permasalahannya. Apakah memang selingkuh atau ada hal lain yang membuat pasangan kita menuju ke arah selingkuh? Karena gue pernah ngalamin istri gue diguna, anjir. Istri gue diguna-guna teman kerjanya sehingga hampir pisah gue dan bini. Wah anjir kalau misalnya orang mikir nikah tuh cobaannya banyak, ada masalah baru. Ini salah satu masalah baru yang gak pernah terpikirkan anjir di pala orang-orang. Diguna-guna coy, dipelet. Diguna-guna teman kerjanya sehingga hampir pisah dari gue dan bini. Karena kekuatan doa dan ikhlas menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, terbuka penyebab istri gue berubah. Alhamdulillah sekarang gue dan istri baik-baik saja hingga punya dua anak tuh ya. Buat lo yang main pelet, mati aja lo. Dek banget gue, ada temen gue sampai stres mau bunuh diri tuh lo. Gara-gara dipelet sama cowoknya. Terus katanya soalnya gini, kalau misalnya lo diguna-guna sama orang gitu ya, lo akan berusaha nempel terus sama si orang yang guna-gunain lo. Kalau si orang itu melet lo terus dia mau peace, enggak, pokoknya harus lo yang dipelet, ya harus lo yang mutusin. Ya mana lo nggak bisa orang lo dipelet. Nah kalau ditinggalin sampai yang melet lo akan, ya solusinya katanya ya, ini katanya ya, solusinya ketam gitu. Serem banget ya. Enggak lo. Satu lagi nih gue bacain deh nih. Gue pernah diselingkuhin. Pas gue tanya sama dia yang disembunyiin dari pas gue tanya sama dia, ada yang disembunyiin dari aku ya. Terus dia jawab mungkin. Terus gue putusin saat itu juga. Lu nggak tahu, bisa aja dia mengikut Green Boys. Nadanya bukan mungkin, tapi mungkin. Gitu, alias gak selingkuh. Lah gitulah pokoknya lah. Sahabat Suara masih ngomongin soal tanda-tanda kalau pasangan lo selingkuh tuh apa sih? Kasih tahu gue versi lo apa aja. Tinggal jawab aja di TikToknya suara.network. Karena gue akan baca-bacain. Tapi ini juga lagu yang akan gue putar adalah lagu yang pas untuk perselingkuhan.

0: Beril rasanya Vini nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Let's go. Yeah. Ada voice note masuk. Aduh. Ada voice note masuk, seneng banget deh. Suaranya adem lagi.
1: Bor, Ber. Temenin pulang ya.
0: I got you.
1: Bis dari dokter. Coy, sakit nih.
0: Wah, cepet sembuh dong.
1: Jaga kesehatan ya, yeah, Beril.
0: Iya, makasih ya. Kamu juga.
1: Dan sahabat suara, gue mau request. Nih, tolnya lempeng banget tadi, ngantuk bet dah.
0: Iya, yeah, makanya jangan pada ngantuk.
1: Request apa ya? Yeah. Ini biar di... Gue kepikiran lagu ini dah.
0: Apa
1: sih? Apa namanya?
0: Yang bener nih.
1: Dunia belum durasi. Berakhir. Bila kau putuskan aku. Itu apa sih judulnya? Itu. Oh, itu Ber. Buru ya, kasih Ber.
0: Gue sentil kuping kanan lu ya, lu tuh lu cari dulu di Google lirik yang lo inget, ntar judulnya nongol. Kan gue gawe yuk, kan nih gue lagi gawe. Gak ada waktu untuk nyari-nyari judul. Mana tangan gue cuma dua ini depan mixer, ribet banget. Gue disuruh cari judul, head. Ditunggu judulnya ya, nanti aku puterin ya. Mau pipis. Anyway, kita ke lagu dulu sahabat suara. Mau sapa-sapa dulu di WhatsApp. Ah, ada beberapa nih yang cerita. Abis itu di BTS ada beberapa cerita yang akan gue puterin dan gue baca nih sahabat suara, lo harus dengerin karena ya gue gitulah yang bacain ya. Menyapa lagi, menyapa yang di TikTok juga. Halo Oci, halo Dari, halo Nathan. Air-air ini kok tumben gak pakai celpen lagi bro. Serah gue, kaki-kaki gue, cara-cara gue. Mau pakai cut brai. Ada Hamada Asyahi, Evaika by Treasure. Ini lagu full Indo lagi. Nanti ya, kalau format radio ini udah berubah baru aku puterin. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Reza Artamevia, Berharap Tak Berpisah. 1, 2, 3, let's go.

gak dibukain sih? Udah malam gini masa gak dibukain? Ya bukain lah, let's go. Okay. BTS pertama yang akan gue bacain adalah dari seorang yang tidak mau disebutkan namanya. Lo dengerin ya, punya kuping kan? Denger. Kata nyetir, kok gue dimarahin ya? Maaf ya. Okay. Hai, gue pengen cerita pengalaman gue, tapi jangan disebut nama gue ya. Ini buat clickbait aja nih soal, jadi si orang ini tuh mau nikah 2 bulan lagi, tapi masih kontak sana-sini. Sering terjadi ya. Oke, jadi tuh gue punya mantan yang kenal udah lebih dari 15 tahun. Selama itu gue putus nyambung sama dia karena sebenarnya kita gak mungkin sampai nikah karena beda agama. Dari dulu kita LDR karena dia kerja di laut. Wah, dia ini Nemo apa SpongeBob nih kira-kira. Nah, setahun yang lalu dia tiba-tiba berubah. Jarang balas WA dan mulai jarang video call karena biasanya dia kerja pun tetap sambil video call gue. Pas dia pulang, kita sempat ketemu dan akhirnya dia jujur kalau dia disuruh nikah sama cewek yang seagama sama dia. Karena menurut ortunya dia udah waktunya nikah, akhirnya gue pilih mundur. Tapi gue gak pernah blokir kontak dia, tapi dia yang blokir gue. Tapi dia kepoin gue ke temen sampai akhirnya bikin akun lain buat ngecek kegiatan gue. Masih kepo lo, malah mau nikah lo. Sampai suatu hari dia tahu berita kalau gue lagi deket sama cowok, langsung dia buka blokir. Dan sampai sekarang dia masih chat gue, dan kalau gue gak balas dia bakal langsung nelpon. Dituman lo! Kesel banget gue. Padahal gue selalu ngingetin dia kalau 2 bulan lagi bakal nikah, tapi dia bilang gak mau lepasin gue. Najis lo. Gue sebenarnya tahu kok harusnya dia gue blokir aja, tapi karena hubungan gue sama dia udah kelamaan, jadi gue rasanya gak bisa lepasin juga. Ya kan, lo juga keikut. Akhirnya baru 2 hari yang lalu gue blokir semua sosmed sama nomor WA dia, karena gue ternyata sakit hati banget pas lihat dia posting foto tunangan dia sama calonnya. Udah harusnya dari dulu diblokir. Gak, cowoknya juga gitu sih, maksud gue. Ya gue ngerti ada perasaan yang tidak bisa dihilangkan gitu ya, gak bisa lepas gitu. Tapi kan lo udah mau nikah gitu, harusnya dengan lo buka blokir secara sadar aja itu udah janggal. Harusnya lo menjauhi tombol unblock tersebut. Nah, ini tuh kalau gue ambil dari ceritanya, memang salah satu tanda-tanda pasangan tuh selingkuh atau ada fokus ke pasangan lain gitu. Nah, itu tuh yang biasanya video call jadi jarang video call. Yang biasanya WA-nya balas cepat atau intens lah gitu ya, tapi tiba-tiba berkurang intensitasnya. Gitu. Thank you ya udah cerita ya. Tapi langkah kamu udah bener menjauhkan kamu dari dia, karena takutnya dosa juga ya orang udah nikah diganggu-ganggu ya. Jadi ditahan aja dan semoga kamu bisa ketemu sama pasangan yang bisa lebih milikin kamu seorang, baik buat kamu. Oke? Okay? Terima kasih udah cerita. I hope that everything is going to be okay. Kita masuk ke Ahmad Ben dulu yuk. Ini lagu buat kamu ya, Anonymous. Buat pasangan kamu si cowok tadi. Aku cinta kau dan dia, tapi ternyata dia cuma cinta kau. Yang istrinya, gitu deh.

0: dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong
1: Bareng. Ber, temenin pulang ya. Bis dari dokter, coy sakit nih. Jaga kesehatan ya, Beril. Dan sahabat suara, gue mau request. Nih tolnya, lempeng banget lagi ngantuk bet dah. Request apa ya? Ini biar di, gue kepikiran lagu ini dah. Apa sih? Apa namanya ya? Dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Itu apa sih judulnya? Mau itu biar buru ya. Kasih biar.

Di suara-suara warga Indonesia bis puterin Shaden Dunia Belum Berakhir. Requestannya Yukari yang jujur gue baru sekali didengar lagunya. Gila ya. Ternyata lagu Indonesia tuh beragam dan ya pokoknya tepuk tangan buat lagu-lagu Indonesia, musisi-musisi Indonesia. Kita masuk ke BTS dulu sahabat suara. Berani terbuka sama Beryl.

0: Lagu tadi tuh adalah beritahu lo kelahiran 90-an tanpa lo ngasih tahu lo kelahiran 90-an. Nah itu tuh Shaden tadi tuh. Gue masih ada cerita dari sahabat suara mengenai curhatan yang mengenai perselingkuhan. Ini ada satu juga yang cerita perselingkuhan temannya. Katanya ke GP di hotel, nggak ada yang nggak tahu nih. Coba gue denger dulu ya sahabat suara ya. Kita dengar sama-sama, oke? Dari
1: Hello. Gue BTS ya.
0: Monggo.
1: Lo masih inget nggak sih? Gue tuh pernah cerita kalau gue tuh punya temen yang diselingkuhin terus denial. Dan sebab diselingkuhinnya itu adalah karena dirinya sendiri yang juga dia tuh nggak mau apa ya namanya, dia tuh nggak mau maju untuk kehidupan dia juga gitu, dan akhirnya si cewek itu nyelingkuhin dia.
0: Wow.
1: Nah, ada gebrakan baru nih. Ada gebrakan baru nih. Ada sedikit gong-gong yang bikin gue, aduh, gue cut off lu ya, thank you gitu. Jadi dia itu masih ngemata-matain si ceweknya. Jadi rumahnya si cowok itu, si cowok lagi temen gue tuh rumahnya tuh deket sama tempat kerja mantannya. Nah si cewek yang gue maksud ini, dia tuh kerja di salah satu tenan di Bintaro, mall terbesar di Bintaro. Nanti mallnya gue update di chat aja ya.
0: Backstay.
1: Terus
0: disebut.
1: Dia tuh sampai ngemata-matain, dia tuh balik sama siapa, terus itu siapa, terus cowoknya berapa banyak gitu. Terus nanti dia update ke gue gini, Dar, kayaknya dia punya pacar baru deh gitu. Besoknya dia bilang, Dar, gue mantau-mantau kayaknya si cewek ini sama bapaknya deh baliknya. Dar, dan gitu terus tuh, ngupdate terus. Nah, terus yang bikin gue gede banget sama nih orang tuh kayak, aduh gue gede banget demi deh. Itu adalah, gak tahu dia tuh gabut apa gimana, tapi dia tuh kayak dikit-dikit tuh nge-stalk TikTok si ceweknya gitu. Padahal si cewek ini tuh sudah menutup menutup akses untuk si cowok. Tapi si cewek juga aneh, udah ngeblokir terus tiba-tiba nge-unblock temen gue lagi gitu terus. Nah setiap kali si cewek itu nge-unblock temen gue, dia tuh langsung yang, Ter, gue di unblock nih, gue chat gak ya gitu. Nah setelah gue bilang, udah lu gak usah ngechat dia, kenapa sih nanti lu diselingkuhin lagi gitu. Lu mending fokusin diri lu aja gitu kan.
0: Capek tau kayak gitu.
1: Terus dia bilang, gue pengen sih balikan sama dia, tapi kan gue belum punya apa-apa.
0: Ya nah, usah,
1: that's the point kan.
0: Iya.
1: That's the point. Dia tahu dia belum punya apa-apa, tapi dia masih nyayel untuk kembali.
0: Makanya.
1: Nah, dan itu pun juga dia diselingkuhin juga karena dianya seperti itu gitu. Karena dianya gak mau maju, dianya gak mau memiliki, maksudnya kerja kek, apa kek gitu, make content, do something, make business, anything dukun, gitu dukun. Jangan sampai lu jadi cowok, jangan, ya kasarnya mau kondol lah ya gitu.
0: Konsep doang kan.
1: Terus yang berikutnya yang bikin gue juga akhirnya meng-cut off, dia pun juga suka meremehkan orang. Nah ada momen dimana dia tuh minta tolong ke gue, dan at the time gue tuh gak bisa ya, because karena gue juga lagi kerja dan lain-lain. Dan dia tuh gini, ya elah gitu doang gak bisa, padahal kan bentar doang, tinggal ngetik-ngetik doang. Wah akhirnya tuh gue tuh paling gak bisa tuh yang namanya diremehin soal kerjaan. Akhirnya gue memutuskan untuk, bro kayaknya gue gak bisa ngelanjutin pertemanan sama lu deh. Thank you guys, thank you, bener deh. Lu kalau mau apa kayak terserah, yang penting I wish you all the best dah untuk kehidupan lu. Gue gak tahu kehidupan lu bakal gimana nanti berikutnya. Pokoknya gitu deh gitu. I think kayaknya itu dulu ya live update-nya dari teman gue ini. Karena ini kalau dilanjutin panjang, ber, gila. Gue gak bisa lanjutin karena ini terlalu panjang. Ini bisa sampai setengah jam kali gue update-nya. Thank you.
0: Thank you, Dari. Thank you, Dar. Yang pertama lo gokil, gue baru denger orang yang dengan berani mutusin hubungan pertemanan dan seclear itu. Kalimatnya tuh gue baru denger kayak, misalkan kalau ke pacaran ya putus gitu, ini ke teman gitu. Kita udahan deh temenannya gitu. Lama-lama temen lo juga tuman sih. Maksud gue dari cara dia deketin, dari cara dia approach lagi mantannya aja kan udah yang apa ya, nyampein diri sendiri. Lo di lingkaran setan tuh, di situ tuh si dianya tuh, si temen lo. Terus akhirnya lo kena juga dengan tuman-tumannya dia gitu. Maksud gue, ya udahlah, buat lo yang masih ngejar mantan lo, nggak harus lo sampai stalking. Lo jadi penyakit hati tau, nanti capek sendiri lo nya sumpah dah. Udah banyak sekarang media untuk mencari pasangan, ada Bumble, ada Tinder, ada macem-macem lah, ada Facebook, ada pijet tuh. Nggak, maksud gue kan kalau misalnya lo capek kan habis kerja, pijet . Kali-kali lo lebih relax gitu kan, tidurnya jadi lebih enak. Banyak lah pokoknya, nggak usah. Ih, sumpah lo jadi stres sendiri lo, ntar dah kata gue. Ome juga, Ome isinya apa sih sekarang? Gitulah pokoknya ya. Thank you Dar, udah update. Salam buat temen lo. Semoga temen lo kalau denger siaran gue, bro, please sadar bro ya. Ntar lo nggak berubah, lo nggak moving forward, lo akan stuck di situ aja. Lo juga jadinya insecurean lo nantinya. Oke? Good luck buat lo bro, dan thank you buat Dari. Kita abis ini lanjut dulu, kita ke playlist dulu sahabat suara.

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
2: Malam Beril, gue Reti. Berhubung banyak yang join generasi kelahiran 80-an ya, gue mau request lagu Cool Colors yang judulnya Tetaplah. Makasih ya.

3 malik yang di Essentials nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ini kan lu udah gajian, ini kan tanggal 2 Juni ya kan. Mending kosongin jadwal lo weekend ini. Ada gue juga. Soalnya gue bakal datang ke Cilek Sudirman karena Iswara collab sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Nih buat lu yang di TikTok juga pada nanyain, tanggal berapa sih Bang? Tanggal berapa? Tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Karena selain lo bisa nikmatin beragam kuliner, kan kuliner sekarang kan unik-unik ya, lo mesti cobain. Lo juga bisa nongkrong juga bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Ada gue. Enggak, semuanya ada ya. Terus nanti Jumat 5 Juni ada Kinos Gina juga yang live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11. Terus sorenya akan ada Reza sama Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Nah Sabtu, nah ini kita main nih Sabtu 6 Juni. Gue bakal live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Terus nanti ada

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Hebat ya, toko kamu rame terus. Kok bisa sih?
1: Kiat-kiatnya banyak sih. Tapi yang paling penting, karena gue pasang iklan di Koran Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya. Selain itu, gue juga beriklan di Facebook dan Instagramnya Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Masih ada lagi sih, website portal beritanya juga ada, tribunsumsel.com dan sripoku.com.
0: Cara pasang iklannya gimana? Ribet nggak?
1: Nggak kok, langsung telepon aja di 0711-444-722 atau di 440088.
2: Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra.
3: Suara di Bandung. Baca.

0: Hafnya, suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jangan pergi dari diriku. Tak sanggup harus hidup tanpamu.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6